0: pada Radio Republik Indonesia.
1: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
0: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
2: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau riset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api, api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
3: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
0: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebab vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrun Al-Rahman.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
6: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VOMA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik gunung api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani, mengatakan pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
7: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gig yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
5: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa. Sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
5: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
5: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
5: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrudin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini dan ikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum?
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
12: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
11: Menurut saya, keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten,

0: menderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRG pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran resmi IRG, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parang, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
3: Ya baik, terima

0: kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Dominasi kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung, Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Karitas. Arus lalu lintas dari jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke jalan PTRM pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Duo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Duh Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Terasa Linda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Terasa Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan kabar Aceh di ruang dengar Anda pada pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen efektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar. belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua.
0: Ya, baik pendengar, kita akan bergabung bersama seluruh penyiar dari Skorwil 17 Banda Aceh, pendengar ya.
3: Sebarkan. Dan yang lebih penting lagi,

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Sekorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Cabarete.
1: Cabarete.
2: Baik, terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh yang sudah menyapa juga teman-teman yang lain Skor Wheel 17 di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita update informasi cuaca bersama teman-teman yang sudah tersambung melalui Zoom, ada Bang Dimas di Banda Aceh, di Sabang ada Kayana, di Takengon ada Yati, di Losmawe ada Yuna Ari, dan dari Singkil kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung. Sebelumnya kita update informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini. Dengan siapa Bang Dimas kita tersambung untuk perakiran cuaca? Baik. Assalamualaikum Mbak Indah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Mbak Indah?
3: Semoga sehat Bang.
2: Tetap semangat. Tetap semangat ya. Baik. Untuk informasi cuaca secara menyeluruh di Provinsi Aceh bisa disampaikan.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Senin 7 September 2026. Kondisi cuaca pada hari ini untuk wilayah Aceh secara umum cerah berawan hingga hujan sedang. Pada pagi hari diperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Aceh cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada wilayah Aceh Timur. Pada siang hingga sore hari, potensi hujan ringan terdapat di wilayah Aceh Besar, Pidi, Pidi Jaya, Aceh Utara, Loksmawe, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Sebulu Salam, Melulu, Aceh Tengah, dan Benar Meriah. Dan pada malam hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pidi, Pidi Jaya, Aceh Barat Daya, Gayo Lur, Semelu, Aceh Tengah, Benar Meriah, Aceh Timur, dan Langsa. Untuk angin bergerak dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 30 km per jam dengan suhu tercatat 16 hingga 32 derajat Celcius. Untuk perkiraan tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang dengan kategori sedang di ketinggian 1,2 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Aceh Besar Malaboh, perairan Aceh Barat Daya Semulu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan perairan Selatan Semulu. Untuk titik panas, selama 24 jam terakhir terdapat 5 titik, 2 titik di wilayah Aceh Besar, 1 titik di wilayah Aceh Timur, 1 titik di Loksmawe, dan 1 titik di Pidi, dengan tingkat kepercayaannya sedang. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan, karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang agar dapat menghindari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Selain itu, untuk info lebih lanjut mengenai informasi terkini terkait cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami dapat diakses melalui website kami yaitu bmkg.go.id atau di aplikasi mobile info BMKG. Sekian.
2: Baik, terima kasih Mbak Ida, sepertinya sudah komplit ya dan lengkap dan juga panas atau hotspot dengan beberapa wilayah masih dipastikan belum semuanya benar gitu ya. Mbak Indah ya.
3: Iya mas.
2: Baik. Itu informasi BMKG akses oleh apa? Terima kasih Mbak Indah, salam.
3: Terima kasih.
2: Baik pendengar dan pemirsa, baru saja kita update informasi cuaca bersama Mbak Indah di BMKG Provinsi Aceh, tentunya di kesempatan pagi hari ini di edisi Senin 7 September 2026. Baik, mungkin saya ke Bang Dimas terlebih dahulu. Assalamualaikum Bang Dimas.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi. Tadi suara Bung Karno sempat kecil, terus ada sempat menguat.
2: Kalau begini gitu ya.
4: Ya, hilang timbul nih, mungkin karena abu vulkanik kali ya.
2: Jauh.
4: Oke. dari Banda Aceh, kalau cuaca tadi setelah subuh sempat hujan gerimis, tapi sekarang sudah sepertinya sudah mau cerah kembali. Dan informasinya adalah kemarin Banda Aceh, RW Banda Aceh sudah melakukan 2026 dengan gerakan sehat yang diikuti mungkin peserta lebih, dan juga ada bazar UMKM juga di kantor RWBC kemarin, dan ini sampai informasinya 60 UMKM yang berjajar di halaman kantor RWBC. Cukup ramai juga peserta yang mengikuti, dan ada donor. Kalau informasi lain, kalau pagi ini saat ini sedang ramai juga di halaman kantor di Banda Aceh sedang mengikuti untuk mendapatkan kupon akan pangan murah ya. Ini di Dinas Pangan Aceh juga bersama dengan LPPR di Banda Aceh, dan per paketnya bisa didapatkan ada beras, minyak, dan juga telur. Ini dengan total satu paket Rp160.000. Dan saat ini masyarakat sedang mengantri untuk mendapatkan kupon. Terus informasi lain ya terkait erupsi Gunung Krakatau ya. Ini tiga penerbangan dari dan menuju Nasional Sultan Iskandar Muda Aceh Besar dibatalkan, dan pembatalan ini menyusul penutupan sementara Soekarno-Hatta Jakarta akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi anak Gunung Krakatau. Dan General Manager Bandara SIM Rahmat Adil Indrawan mengatakan pembatalan ini dilakukan demi keselamatan penumpang dan kru pesawat. Dan tiga penerbangan yang terdampak yakni Batik Air rute Bandar Aceh Jakarta serta dua penerbangan Garuda Indonesia pulang pergi Bandar Aceh Jakarta. Dan pihak bandara telah berkoordinasi dengan maskapai dan juga instansi terkait untuk menangani penumpang terdampak, dan masyarakat yang akan pergian juga dihimbau untuk tahu jadwal penerbangan dan juga berkoordinasi dengan maskapai masing-masing. Mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh, Bung Karno. Saya kembali ke Malabo.
2: Terima kasih, Bung Dimas. Iya,
4: sekali. Iya. Kita yang jauh di sini ya hanya bisa mengucapkan doa begitu ya.
2: Baik, saya ke Sabang. Sabang. Saya nyebrang dulu. Ada kakak kita di sana, di Sabang ada Kak Yana. Assalamualaikum Kak Yana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karno, dengar ya suaranya Bang ya?
2: Dengar, sehat ya Kak Yana ya?
0: Alhamdulillah sehat sekali, alhamdulillah Bang
2: ya. Kalau cuaca gimana?
0: Cuaca di kota Sabang saat ini boleh dikatakan mendung ya. Berawan ada mendungnya seperti itu, tapi gak tahu nanti siang. Sempat semalam juga ada gerimis, tapi sedikit sekali, sebentar juga gitu Bang.
2: Oke. Okay. Ya bolehlah biar
0: bolehlah ya untuk membasahi benar. Oke, okay, Bang.
2: Baik, informasi yang bisa dibagikan.
0: Oke. Okay. Iya, baik. Satu informasi dari Kota Sabang yaitu komitmen pemerintah Kota Sabang itu dalam mengembangkan pariwisata yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat kembali mendapat apresiasi nih. Nah, Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam ini meraih SMSI Aceh Award 2026 kategori Kepala Daerah Penggerak Pariwisata dan Ekonomi Aceh. Penghargaan ini diserahkan langsung Ketua SMSI Pusat Firdaus didampingi Ketua SMSI Aceh Aldin NL kepada Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam itu dalam malam penganugerahan SMSI Aceh Award 2026 di ajang Monmata Banda Aceh Sabtu kemarin 5 September 2026. Penganugerahan itu menjadi bagian dari rangkaian kegiatan SMSI Aceh yang turut dirangkai dengan pelantikan pengurus SMSI Aceh. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum apresiasi kepada kepala daerah, tokoh dan juga institusi yang dinilai memberikan kontribusi nyata, inovasi, dedikasi serta inspirasi bagi kemajuan Aceh. Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam ini menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan SMSI Aceh dan menurutnya potensi ini atau potensi Sabang sebagai daerah tujuan wisata harus terus dikembangkan dengan pendekatan yang mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dan Wali Kota juga menegaskan pengembangan pariwisata Sabang ini membutuhkan kerjasama karena sektor tersebut memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, kolaborasi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha dan juga insan media itu dinilai menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan potensi daerah. Nah, Wali Kota juga menambahkan pembangunan pariwisata harus berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan publik, keterbukaan akses, serta penciptaan peluang usaha dan juga investasi. Dengan demikian, kemajuan pariwisata tidak hanya diukur dari peningkatan jumlah kunjungan saja, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Demikian informasinya dari Sabang, Bang Karno.
2: Baik, terima kasih Kak Yana, informasi dari Sabang. Tadi saya lupa tanya ke Bang Dimas nih soal dialog pagi hari ini. Bang Dimas mungkin bisa disampaikan dialog pagi hari ini.
4: Saya belum menerima flyer, tapi informasinya untuk hari ini dialog luar studio sih.
2: Oh, di luar studio. Pastinya Sabang juga akan merilai begitu ya.
4: Iya, benar. Bung Karno sudah sarapan belum?
2: Belum, saya ngopi juga belum.
4: Oh iya, ada yang sudah sarapan. Oke, silakan Bung Karno.
2: Oke, emang kalau di Depat Satu ini sering Bang Dimas ya, ketimbang yang lainnya.
4: Iya. Yes. Iya, saya kalau jadwal Depat Satu memang saya lebih dari teman yang lain begitu, karena memang senangnya masuk di subuh dan ya begitulah pokoknya banyak lebih, saya lebih banyak begitu.
0: Subuh ya Bang ya, siap sholat subuh nggak tidur lagi lanjut
4: sholat. Iya. Biar sholat subuhnya nggak ketinggalan. Mungkin ya lebih ke virtual ya. Virtual. Ya begitulah Bung Karno.
2: Lintas Karwil 17 tuh sore juga sering Bang Dimas sih, kalau saya sering dengar kan.
4: Enggak, kalau lintas 17 sama, tapi kalau dinas pagi aja saya yang lebih satu daripada teman-teman. Baik, jadi teman-teman agak bosan lah begitu ya.
2: Siapa nih? Ada ke Yuna dulu lah, kan barusan sarapan katanya. Iya, assalamualaikum Kak Yuna.
1: Waalaikumsalam Bang Karno.
2: Informasinya udah siap kan?
1: Ya jelas belum dong, kan baru duduk.
2: Serius nih, jangan diganti yang lain.
1: Enggak, singkat aja untuk sharing mungkin sama teman-teman juga yang sudah selesai melaksanakan RRI Fest. Gimana daerah di sana, aman ya? Bintang Radio sukses.
2: Sukses.
1: RRI Fest juga sukses. Ada berapa kantong darah di sana? Di sini 65 kantong yang terkumpul.
2: Oh, begitu ya. Kami belum darah.
1: Oh, donor darah belum.
2: Nanti lanjut gitu ya. Kemarin sama pagelaran juga ya.
1: Oke, Banda Aceh aman ya, Takengon, Sabang, selesai?
4: Aman, aman. Kalau Banda Aceh aman, tapi jumlah kantongnya saya nggak tahu.
1: Kemudian tahu. Kemarin digelar sekaligus kecuali Bintang Radio. Kalau Melabo kayaknya digabung ya acaranya. RRI Fest ada Bintang Radionya di dalamnya.
2: Radio kan hari Sabtu pagi sampai sore, malamnya langsung pagelaran budaya begitu.
1: Baiklah. Kalau dari Loksmawe satu informasinya tentang RRI Fest yang sukses gelar, ada 65 kantong darah dalam 2 jam terkumpul. Selain itu juga UMKM membludak ya, tidak seperti hari biasanya di Ahad Festival. Sangat ramai sekali, juga ada booth dari Bank Indonesia yang ramai dikunjungi oleh pengunjung. Selain itu juga hari ini tidak ada bincang pagi karena di hari ini kami akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan upacara dalam rangka memperingati Milad Samudra Pasai ke-800 Aceh Utara tahun 2026 langsung dari halaman depan kantor Bupati Loksukun. Ada banyak sekali yang ditampilkan di sana, dan rekan-rekan kami juga tim kerabat kerja yang bertugas sudah menuju lapangan Loksukun tadi pagi pukul 6. Itu dia. Ya, banyak stan dan anjungan pameran juga di halaman kantor bupati yang sudah disiapkan sejak kemarin. Semoga tidak becek lapangannya, karena hujan deras disertai dengan angin dan petir tadi malam itu mulai dari setelah salat maghrib sampai dengan pukul 10 malam. Dan untuk daerah-daerah yang sudah lama tidak hujan, ada juga daerah Nisam yang masyarakatnya sudah menggelar sholat turun hujan dan akhirnya dikabulkan oleh Allah. Banyak juga sempat tertampung air hujannya, dikhawatirkan juga gagal panen ya, tapi alhamdulillah hujan tadi malam mencukupi kebutuhan air.
2: Iya, artinya hujan semalam mengurangi semangat untuk pelaksanaan acara hari ini ya di sana ya.
1: Betul
2: sekali. Terus berapa tadi?
1: 800 pas tahun ini.
2: 800 pas ya, waduh cukup lama ya.
1: Mm-hmm.
2: Baik, jadi RRFest sudah sukses ya di Loksmawe. Ya, ada kegiatan apa lagi nanti rangkaian RRFest selanjutan?
1: Kalau RRFest-nya sudah selesai, tinggal untuk menuju Hari Bakti Radio aja nih. Ada lomba-lomba, masih ada kegiatan-kegiatan lain intern untuk karyawan-karyawati.
2: Oke, baik, kalau melabuh udah enteren dah.
1: Oh, juara gak? Banyak dapat hadiah?
2: Iya, kalau seksi acara mana ada juara.
1: Oh iya. Oke, baik. Itu dia Bang Karno dari Loksmawe.
2: Baik, makasih Kak Yuna, saya ke Takengon dulu lah. Mbak Ning, sabar ya. Assalamualaikum Kak Yati.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bang Karno? Ya?
2: Padahal udah nggak mood.
5: Iya, suaranya okay, belum.
2: Udah.
5: Bang ya. Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bang Karno. Gimana Bang Karno?
2: Kabarnya gimana dan cuaca di sana di Takengon?
5: Oke, okay, alhamdulillah untuk kabar sehat ya Bang Karno ya. Untuk cuaca di pagi hari ini cerah berawan ya. Setelah semalam hingga menjelang subuh tadi sempat diguyur hujan intensitas ringan ya. Dan langsung saja Bang Karno ya untuk informasi ya.
2: Silakan.
5: Ya, oke. Okay. Masih dalam rangkaian kegiatan RRFest 2026 di Kabupaten Aceh Tengah diisi dengan kegiatan yang mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan sekaligus kepedulian terhadap lingkungan. Salah satu kegiatan tersebut adalah senam jantung sehat yang diikuti masyarakat di Takengon pada Minggu 6 September 2026 kemarin ya, di halaman Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tengah. Dan kegiatan ini menjadi momentum untuk mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat melalui aktivitas fisik secara rutin. Dan setelah senam jantung sehat, kegiatan ini dilanjutkan dengan penebaran benih ikan di Danau Lutawar, tepatnya juga di kawasan dermaga yang juga berada di kompleks kantor Dinas Pemuda dan Olahraga setempat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap kelestarian ekosistem perairan Danau Lutawar sekaligus mendukung keberadaan sumber daya ikan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan informasi lainnya, komitmen Kabupaten Aceh Tengah dalam mendorong kebersihan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan mendapat apresiasi melalui SMSI Aceh 2026. PLT Sekda Aceh Tengah Alam Syuhada yang mewakili Bupati Aceh Tengah pada ajang SMSI Aceh 2026 di Anjung Monmata, Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Sabtu 5 September 2026. Dan Alam Syuhada menyebutkan penghargaan ini adalah apresiasi atas ikhtiar untuk menjadikan lingkungan yang bersih, pembangunan yang berkelanjutan, dan kepedulian terhadap masa depan sebagai bagian dari gerakan bersama. Untuk dialog Takengon pagi ini masih nunggu flyer Bang Karno. Ya, demikian informasi dari Takengon. Kami kembalikan ke Melabuh bersama Bang Karno.
2: Baik, terima kasih Kak Yati di Takengon ya. Kita langsung saja ke Singkil, ada Kak Ningsi. Assalamualaikum Kak Ningsi.
6: Bang Karno, apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah. Di Singkil gimana cuaca pagi ini?
1: Cuaca pagi hari ini di Singkil cerah dan ya mungkin agak sedikit ini ya, agak berkabut gitu, mungkin nggak tahu ya apakah sampai sini abunya, tapi memang agak sedikit ini kurang cerah lah hari ininya ya, awannya ya.
2: Iya. Oke, baik. Silakan informasinya Kak Ningsih.
1: Baik, informasi dari Aceh Singkil ini terkait Pemda diminta serius memperjuangkan Jadup untuk korban terdampak banjir. Di mana Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil atau AMPAS meminta pemerintah daerah Pemda Aceh Singkil terus memperjuangkan hak masyarakat bagi korban terdampak banjir, terutama dana bantuan jaminan hidup atau Jadup. Nah, permintaan tersebut diungkapkan Sekretaris Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil AMPAS Rahmat Syafi'i, di mana ia mengatakan pihaknya ini menduga pemerintah Aceh Singkil tidak menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan hak masyarakat korban banjir, khususnya terkait penyaluran dana jaminan hidup tersebut. Karena selama 3 bulan terakhir masyarakat Aceh Singkil ini yang tercatat sebagai korban terdampak banjir akhir November 2025 lalu diminta untuk terus bersabar dengan janji dan alasan kepada masyarakat bahwasanya Pemda saat ini sedang mengupayakan penyelesaian persoalan tersebut. Nah, menurutnya Jadup ini merupakan hak masyarakat terdampak bencana, bukan hanya sekedar bantuan yang dapat ditunda dan tanpa kepastian. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah kewajiban memberikan informasi yang terbuka, jujur dan juga jelas mengenai perkembangan proses penyaluran tersebut. Dan ia katanya akan terus berkomitmen ya mengawal persoalan ini hingga hak-hak masyarakat benar-benar terpenuhi. Serta pemerintah diminta untuk terus membuktikan keberpihakannya kepada rakyat melalui tindakan nyata dan bukan sekedar janji yang terus diulang tanpa kepastian. Nah, sampai berita ini diturunkan, belum reporter RRI juga belum mendapatkan keterangan resmi dari pemerintah daerah melalui dinas terkait terkait dengan proses bantuan penyaluran bantuan tersebut. Dan demikian informasi dari Aceh Singkil. Kami kembalikan ke RRI Melabo, Bang Karno.
2: Baik, terima kasih Mbak Ningsih atau Kak Ningsih yang ada di Singkil ya. Salam buat teman-teman juga di sana ya. Dan satu informasi dari Melabo, pendengar dan pemirsa, seputar patroli URC atau tim unit reaksi cepat Polres Aceh Barat perkuat pencegahan kejahatan jalanan dan 3C begitu ya. Di mana Polres Aceh Barat memperkuat langkah pencegahan kejahatan jalanan dengan mengintensifkan patroli malam di sejumlah kawasan yang dinilai rawan gangguan keamanan. Kegiatan tersebut dilakukan tim unit reaksi cepat URC Satreskrim sebagai upaya mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor tentunya. Patroli yang digelar pada Sabtu malam itu dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Deno Wahyudi SEMSI. Kehadiran personil URC di lapangan ini menjadi langkah preventif tentunya untuk mencegah peluang terjadinya tindak kriminal terutama pada malam hari. Selain melakukan pemantauan, personil juga berdialog dengan masyarakat dan mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar. Jadi warga diminta untuk tidak ragu menyampaikan informasi melalui call center 110 kepada kepolisian agar apabila nanti menemukan aktivitas yang mencurigakan. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto SASIK melalui Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Deno Wahyudi mengatakan bahwa pencegahan kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian semata, peran masyarakat dalam menjaga lingkungan, meningkatkan kewaspadaan, serta memberikan informasi secara cepat ini turut menjadi bagian penting tentunya dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif. Pendengar dan pemirsa dan teman-teman Sekorwil 17, untuk dialog Melabuh Menyapa pagi ini kita akan mengangkat nanti keluarga besar SMA Negeri 1 KW 16 menggelar bakti sosial membersihkan masjid. Ada Pak Muksin SPD, beliau adalah kepala sekolah menengah atas Negeri 1 KW 16 yang sudah hadir di studio. Nanti kita ajak dialog dan juga kita ajak pendengar untuk bisa interaktif bersama kita di line telepon 0811-6889-697 dan juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Barangkali itu informasi dari Melabu, dan juga terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah membagikan informasi pagi hari ini, edisi 7 September 2026, bertepatan di 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita ketemu di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat.

Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti atas informasi Sekuril 17 Banda Aceh pendengar ya, dan pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan lintas informasi di ruang dengar Anda.

telah kami sajikan kabar Aceh dan dilanjutkan dengan lintas informasi Pro Santa Kengon. Ya, pendengar, di pagi hari ini akan kita dengarkan lagu-lagu ya untuk penyemangat di pagi hari kebersamaan kita, pendengar.

0: στα σφουγγονιά.
1: Selamat pagi dan masih dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Banar Meriah. Pendengar, untuk selanjutnya akan hadir rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo ke ruang negara. Maksud kami akan hadir rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang negara Anda hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda. Semoga apapun aktivitas Anda di pagi hari ini semuanya berjalan baik dan juga lancar tentunya. Untuk mengawali kebersamaan kita hadir dua lagu pop Indonesia dan selamat pagi, selamat mendengarkan kami ucapkan dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi

0: dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi aku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau enggak beli barang yang baru, kayaknya enggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih.
4: Intermezzo.
5: Cep, pedagang apa yang nggak bisa ditawar?
6: Apaan Cep?
5: Tukang roti.
6: Loh
5: kok? Iyalah. Jualannya roti tawar tapi nggak bisa ditawar.
4: Intermezzo.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting

0: bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FYI for Yay Info. Satu, dua,
3: tiga. Dari tempat. Dari tempat.
2: Udah, capek. Berhenti.
4: Cukup kayaknya ya.
2: Udah, capek. Minum ini nih.
4: Oke. Thank you.
2: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
4: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
2: Enak gak?
4: Enak banget.
2: Seger gak?
4: Seger banget.
2: Mantap.
4: Ini namanya minuman apa sih?
2: Itu minuman bersoda.
4: Oh,
2: iya.
4: Bersoda.
2: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
4: Dari mana ya asalnya ya?
2: Nah, mau tahu sejarahnya?
4: Boleh.
2: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
4: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
2: Ya udah, kalau udah seger olahraga lagi yuk.
4: Oke deh.
2: Ya. Satu. Ya. Ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
5: FYI for Yay Info.

Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi dan sudah 31 menit berlalu dari pukul 8 menuju pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar masih dengarkan lagu pop Indonesia yang akan menemani Anda kali ini dari Firja dengan Tentang Rindu ke ruang dengar Anda.

0: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
2: Cep, ngapain pegangin-pegangin rumah?
3: Ini, Cuk, lagi mau isi pulsa.
2: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
3: Itu dia masalahnya, Cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah, ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malu jempolku yang bengkak.
4: Intermezzo. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
4: Kilau Pancasila.
6: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
7: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
8: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
9: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, Para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
8: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
10: FYI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
11: Dari tempat. Dari di tempat.
10: Udah, capek. Berhenti.
12: Cukup kayaknya ya.
10: Udah, capek. Minum ini nih.
12: Oke. Thank you.
10: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
12: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
10: Enak gak?
12: Enak banget.
10: Seger gak?
12: Seger banget.
10: Mantap.
12: Ini namanya minuman apa sih?
10: Itu minuman bersoda.
12: Oh.
10: Iya.
12: Bersoda.
10: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
12: Dari mana ya asalnya ya?
10: Nah, mau tahu sejarahnya?
12: Boleh.
10: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
12: Begitu ya?
10: Iya.
12: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
10: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
12: Oke deh.
10: Ya. Satu. Ya. Ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
11: Tolong ya.
10: FYI for Yay Info.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk program ini. Mendengar dengan selanjutnya, Mas, sebagai penutup hadir dua lagu ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: AI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Cari tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
1: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for Yay Info. Intermezzo.
4: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
5: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
4: Karena kakek ketinggalan pesawat.
3: Intermezzo. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering. Ditambah tiupan angin yang kencang, upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain, terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Es krim.
7: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
8: Hey, es krim.
7: Enak banget.
8: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
7: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
9: Hey, apa? Kalian teriak-teriak.
7: Aku pengen makan itu, dan itu.
10: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
11: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
7: Mumpung masih muda.
10: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
7: Meskipun masih muda.
10: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
7: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita.

yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Halo RRI, program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan kamu maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya. Halo RRI, hadir untuk menjelaskan.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi menjelang siang. Dan bagi Anda yang bergabung dalam program Halo RRI, kami nantikan kebersamaannya pendengar di 0853-8179-3206. Dan pendengar masih ditemani dengan rangkaian lagu-lagu rock cover yang akan menemani Anda. Selamat pagi menjelang siang dan selamat mendengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: FYI for yay info.
3: Neng, makasih ya.
4: Apaan sih?
3: Biasa nih, tanda tangan.
4: Emang laku?
3: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
4: Sepatu semua?
3: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
4: Dari mana?
3: Perancis.
4: Wih, mantap.
3: Mantap kan?
4: Buat gue ya satu.
3: Enak aja.
4: Eh, mau gue ceritain gak?
3: Mau dibuka gak?
4: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
3: Hah? Emang kenapa?
4: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
3: Oh, emang ada ceritanya?
4: Gue ceritain ya.
3: Boleh.
4: Begini ceritanya.
3: Oke.
4: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu, terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan Plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
3: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
4: Ih, tapi itu kan...
3: Sepatu gua juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
5: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
3: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
5: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
2: FYI, for yay info.
6: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
7: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
8: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
9: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci, dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
8: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya baik mendengar, demikian untuk kebersamaan kita di edisi hari ini dalam program Halo RRI. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di RRI Rimba Raya 90,1 FM dari Jalan Mentul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung. Pendengar, di kesempatan hari ini akan hadir sebagai penutup jumpa kita dua lagu lagi, dan selain akan hadir juga rekan Jibro menemani Anda tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Intermezzo.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948. Dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, 9 menit sudah beranjak dari Paramasi 10 pagi waktu Indonesia bagian barat. Selamat pagi untuk Anda semuanya ya, pendengar setia RRI Maraya 90,1 MHz dimanapun tentunya Anda berada. Senang sekali saya Bang Cibro kembali hadir menemani aktivitas Anda pada edisi hari Senin bukan main ya, 7 September 2026. Pendengar, pada kesempatan kali ini akan berbicara tentang sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu kesetaraan kesempatan bagi perempuan dan juga laki-laki. Program ini merupakan program dari RRI Rimba Raya dengan nama Pengerustamaan Gender. Pendengar, adapun tema kita untuk hari ini adalah Gender Bukan Batasan, membuka ruang yang setara bagi masyarakat Tanah Gayo. Pendengar, gender bukanlah batasan untuk seseorang belajar, bekerja, berkarya, mengambil keputusan, maupun berkontribusi bagi keluarga dan juga masyarakat. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki potensi dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Pendengar, ketika kita mendengar kata gender ya, mungkin sebagian dari kita langsung mengaitkannya dengan perempuan. Padahal gender berbicara tentang peran, tanggung jawab, kesempatan, serta hubungan antara perempuan dan laki-laki yang terbentuk dalam kehidupan sosial dan juga kehidupan budaya. Sementara jenis kelamin berkaitan juga dengan kondisi biologis. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan anggapan seperti pekerjaan ini cocok untuk laki-laki saja, ataupun pekerjaan ini sebaiknya hanya dilakukan oleh perempuan saja. Padahal kemampuan seseorang tidak semestinya ditentukan hanya berdasarkan gender ataupun jenis kelamin. Seorang perempuan bisa menjadi pemimpin, bisa juga menjadi petani. Banyak juga kita mendengar bahwa perempuan menjadi pengusaha, menjadi akademisi, atau menjadi tenaga profesional, maupun juga pelaku usaha. Begitu juga pun laki-laki pendengar dapat terlibat dalam pengasuhan anak, pekerjaan rumah tangga, pendidikan keluarga, dan juga berbagai aktivitas sosial lainnya. Yang terpenting adalah kemampuan, tanggung jawab, kesempatan juga, serta kemampuan untuk berkontribusi. Pendengar, kesetaraan bukan berarti perempuan dan laki-laki harus menjadi sama dalam segala hal. Kesetaraan berarti mendapatkan kesempatan yang adil untuk berkembang, berpartisipasi tanpa dibatasi oleh stereotip gender. Oke, baik pendengar, kita lanjutkan pembahasannya ya sesaat lagi. Dan untuk Anda tetap bersama kami di RRI Rimba Raya 90,1 MHz.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 24 menit sudah beranjak dari formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya kita masih dalam program pengurusan gender ya. Kali ini masih dengan tema yang kita hadirkan, yaitu gender bukan batasan, membuka ruang setara bagi masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo. Oke, baik pendengar, untuk segmen kedua ya, kita akan hadirkan subjudul gender dalam kehidupan masyarakat Tanah Gayo. Pendengar, masyarakat memiliki nilai budaya dan adat yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya di tengah masyarakat Gayo, perempuan maupun laki-laki memiliki peran masing-masing dalam keluarga dan juga lingkungan sosial masyarakat. Kita bisa melihat pendengar bagaimana perempuan-perempuan ikut menopang perekonomian keluarga melalui pertanian, perdagangan, usaha kuliner, juga kerajinan, serta pendidikan maupun berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Sementara laki-laki juga memiliki peran penting dalam keluarga, termasuk mendampingi pasangan, mendidik anak, menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan juga harmonis. Artinya pendengar, membangun kesetaraan bukan berarti menghilangkan peran yang sudah ada. Justru kita perlu membuka ruang agar setiap anggota masyarakat dapat menjalankan perannya secara adil, saling menghargai dan juga saling mendukung. Oke, baik pendengar, sebelum kita masuki segmen ketiga ya, hadirkan satu buah lagu dari grup bandnya TFX. Kali ini kita hadirkan dengan tajuk Kamu Tidak Sendirian. Ini dia untuk Anda. Untuk Anda tujuan kami ucapkan ya, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam kompak, salam sehat terus bersama dengan RRI Rimba Raya.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang

pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Oke, baiklah, dimanapun Anda berada ya, 39 menit sudah kita jelang dari formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian barat. Tentunya 21 menit pendengar kita jelang formasi 11 saat kita nanti tergabung kembali bersama dengan program 1, maksud kami program 3 RRI Jakarta. Hadirkan kembali formasi-formasi olahraga yang terangkum dalam program Dinamika Olahraga. Oke, baik pendengar, saatnya kita akan masuk di segmen ketiga ya. Dari tema kita hari ini, gender bukan batasan, membuat ruang yang setara bagi masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo. Oke, adapun di segmen ketiga ini pendengar akan dibahas tentang gender bukan batasan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Salah satu ruang terpenting untuk mewujudkan kesetaraan adalah pendidikan. Anak perempuan dan anak laki-laki sama-sama berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jangan sampai pendengar seorang anak merasa bahwa cita-citanya harus dibatasi hanya karena dirinya seorang perempuan atau juga sebaliknya hanya seorang laki-laki. Dan jika seorang anak perempuan memiliki cita-cita menjadi dokter, ya, guru, petani modern, pengusaha, teknisi, pemimpin, atau profesi lainnya, terus berikan dukungan. Begitu juga pula anak laki-laki, ajarkan kepada mereka bahwa menjadi laki-laki bukan harus selalu kuat atau harus selalu sendirian, dan menjadi perempuan bukan berarti harus selalu berada di belakang. Yang perlu ditanamkan adalah tanggung jawab, kerja keras, empati, kejujuran, dan juga keberanian untuk berkembang. Oke, baik pendengar, kita masuki segmen kelima atau segmen penutup ya. Perempuan dan kemandirian ekonomi. Pendengar setiap hari Baraya, kemandirian ekonomi dapat memberikan seorang ruang yang lebih besar untuk berkembang dan mengambil keputusan di dalam kehidupannya. Karena itu perempuan perlu mendapatkan akses terhadap pendidikan, pelatihan, teknologi, informasi, permodalan, dan juga pasar. Bukan untuk menggantikan peran laki-laki pendengar, tetapi untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. Begitu juga laki-laki ya, mereka juga perlu mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan bidang dan juga potensinya. Dengan demikian, keluarga dapat menjadi tim yang saling menguatkan dan tentunya solid. Oke, ada pun menjadi pesan untuk masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo ya, pendengar. Tanah Gayo memiliki banyak potensi. Potensi pertanian, perkebunan juga ya, pariwisata, ekonomi kreatif, pendidikan, budaya, dan juga sumber daya alam serta sumber daya manusianya. Potensi itu akan semakin besar jika seluruh masyarakat mendapatkan ruang untuk berkontribusi. Jangan membatasi seorang hanya karena dia perempuan. Jangan pula masa seorang melakukan sesuatu hanya karena dia seorang laki-laki.

Karena tentunya pembangunan yang baik adalah pembangunan yang melibatkan semua unsur ya yang ada di dalam masyarakat. Sebagai penutup pendengar, tak terasa kita sudah berada di penghujung program pengarusutamaan gender hari ini ya. Dari tema gender bukan batasan, membuka ruang yang setara bagi masyarakat Tanoh Gayo. Kita belajar bahwa kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah. Kesetaraan adalah tentang kesempatan, penghargaan, tanggung jawab, dan ruang yang adil bagi setiap orang. Tentunya pendengar, hal ini tidak akan terwujud ya. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, dari keluarga, dari cara kita mendidik anak, dari cara kita berbicara, dan dari cara kita untuk menghargai pasangan kita, dan dari cara kita memberikan kesempatan kepada orang lain. Karena perubahan besar selalu dimulai dengan langkah-langkah kecil. Jika untuk mendapatkan sesuatu yang besar tidak mungkin dengan pengorbanan yang kecil ya. Begitu juga sebaliknya, sesuatu yang kecil tidak harus dilakukan dengan pengorbanan yang besar. Sesuatu yang besar harus dilakukan dengan pengorbanan yang besar. Oke, baik pendengar, Bang Cipur pamit ya dari program pengarusutamaan gender ya. Tetap bersama kami di area Rimba Raya, radio yang hadir di Tanoh Gayo untuk Anda semuanya.

0: mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 6 menit lagi ya, terjelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, untuk lagu berikut ya, ada lagu yang bukan hanya enak didengar tetapi juga membawa pesan yang begitu penting dalam tentang rasa syukur dan kecintaan kepada Tuhan. Jadi mengunggah pendengar sekitar 3 tahun yang lalu, lagu ini telah disaksikan hingga 60,8 juta kali. Tentunya ini bukanlah sebuah angka yang main-main ya, tetapi menunjukkan betapa kuatnya pesan yang terkandung di dalamnya dan bagaimana lagu ini mampu menyentuh hati banyak pendengar. Setelah sebelumnya merilis single debut Layang-Layang, Hana menghadirkan kembali sebuah lagu yang sebelumnya begitu populer yang disampaikan lewat sang Diva Rosa dengan tajuk Takkan Berpaling Darimu. Dengan sentuhan gitar akustik, string section, dan berpadu dengan drum serta backing vokal yang pas, lagu ini terasa semakin hangat dan menyentuh hati-hati kita. Menariknya, pilihan Hana terhadap lagu ini berawal dari kebiasaannya menyanyikan lagu tersebut di media sosial TikTok. Sambutan yang begitu positif dari pendengar akhirnya mendorong Hana untuk menghadirkan dalam versi rekaman. Lagu yang diciptakan oleh Aji Mirja Hakim atau Ica Jikustek ini mengajak kita untuk selalu mengingat nikmat Tuhan yang tidak pernah berpaling darinya. Nah, untuk Anda yang mungkin sedang membutuhkan ketenangan sekaligus ingin kembali mengingat betapa banyak nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan, kita hadirkan Hana Debora atau Debora Hana dengan tajuknya Takkan Berpaling Darimu, tentunya hanya di RRI Rimba Raya. Ini dia untuk Anda.

Oke baik pendengar, kita jelang formasi 11, saatnya kita akan bergabung bersama dengan program 3 RI Jakarta, hadirkan kembali program Dinamika Olahraga. Oke baik, dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banda Meriah, kami ucapkan untuk Anda, selamat mengikuti.

Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hana.

0: dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
2: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Rae. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Cavioli pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Kovalmer di menit ke-63. Dan tembakan Estavo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Rae. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat menaklukkan rivalnya tersebut.
3: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
2: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, aku yang kecewa dengan hasil negatif ini.
4: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
2: Lessons from today. Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Liga Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Liga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpaco Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: kembali ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
3: Didn't feel great, but I put it all on the line.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang saling mendukung kami.
0: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia Usia di bawah 20 tahun 2027 di Tiongkok. Piala Asia Usia di bawah 20 tahun 2027 juga menjadi jalur penting menuju Piala Dunia Usia di bawah 20 yang akan berlangsung di Azerbaijan dan Uzbekistan. Empat tim terbaik Piala Asia Usia di bawah 20 nantinya akan memperoleh tiket sebagai wakil Asia pada

Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juke Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basa Segulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan. Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini. Saya sangat senang pada hari ini, malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Bobotoh. Menurutnya, dukungan suporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Ando Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa. Equipa desde o primeiro minuto ao último.
2: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama, namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Tarawal, kita memang masuk dengan pertandingan malam ini. Dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1, tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan

0: membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
1: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
2: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
0: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan rekor Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu, sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional, termasuk hasil compound sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 27 menit ya sudah kita jelang dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian warta olahraga yang telah kita hadirkan bersama dengan program 3RR Jakarta yang tentunya menyajikan informasi dan perkembangan terbaru seputar dunia olahraga. Untuk Anda para pendengar setia RR Rimbara yang terangkum dalam program Dinamika Olahraga. Tentunya harapan kami ya, semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan menjadi referensi bagi Anda dalam mengikuti berbagai perkembangan olahraga baik dari tanah air maupun mancanegara. Oke, baik, Bang Cibro mengucapkan terima kasih ya atas kebersamaan Anda. Tetap jaga semangat sportivitas, junjung tinggi fair play, dan terus dukung prestasi olahraga.

Oke, baik pendengar, mendatang satu buah lagu permintaan coba kita hadirkan ya. Kali ini berasal dari Kak Muna di seputaran Asir-Asir Bawah ya. Mintakan lagu spesial dari grup band Ungu dengan tajuknya Kekasih Gelapku. Wah, suka banget yang gelap-gelap ya. Yang terang dong, kekasih gelap, kekasih terangku gitu ya. Oke, baik, langsung kita hadirkan permintaan beliau ya. Ini dia dari Ungu juga untuk kita semuanya.

Oke, baik pendengar, 34 menit sudah berlalu dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik untuk kalian yang masih stay ya bersama kami di 90.1 MHz. Kita juga mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk anda semuanya ya. Salam kompak terus, salam sehat terus ya. Mudah-mudahan senantiasa tidak lupa untuk apa yang namanya bahagia. Oke, baik, masih bersama saya. Kali ini satu buah requestan juga spesial kembali kami hadirkan. Oke, baik, terima kasih Kak Muna yang sudah terus mempercayakan pilihan lagunya kepada RRI Rimba Raya. Semoga lagu yang satu ini bisa menemani aktivitas ya, sekaligus menyampaikan rasa yang mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata. Oke, baik, kali ini kita hadirkan satu tajuk dari Merpati Band ya, dengan titlenya Bukanlah Cinta. Tentunya Kak Muna, tentunya untuk juga seluruh pendengar RRI Rimba Raya yang sedang menikmati siaran kami, mari kita dengarkan bersama dari vokalnya Merpati Band. Ini dia, Bukanlah Cinta.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
3: Oke, baik pendengar, 11 menit lagi terjelang formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa ya, kita akan hadirkan kembali seni musik tradisional dan budaya. Pendengar, kita hadirkan satu buah ungkapan ya, mudah-mudahan senantiasa memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Kalau ada dunia yang penuh tawa, untuk apa memilih hidup di dunia yang penuh drama? Bukankah dulu hati ini pernah memilihmu dengan tulus? Namun akhirnya belajar bahwa tidak semua yang dicintai tahu cara menghargai. Aku pernah bertahan bukan karena tak bisa pergi, tapi karena mengira cintamu layak untuk diperjuangkan. Sayangnya yang datang bukanlah ketenangan, melainkan drama yang tak pernah ada habisnya. Jadi jangan heran kalau kini aku memilih untuk menjauh. Bukan karena rasa itu tiba-tiba hilang, tetapi karena aku akhirnya sadar cinta seharusnya menjadi tempat pulang, bukan panggung untuk memainkan perasaan. Kalau hidup bisa diisi dengan tawa dan canda, mengapa harus terus memilih untuk berdrama? Dan kalau akhirnya aku milih bahagia tanpa kamu, jangan mengira aku telah kalah. Aku hanya berhenti memperjuangkan seseorang yang terlalu sibuk menciptakan luka. Lalu bertanya, mengapa aku pergi? Oke, baik pendengar, satu buah lagu dari Ramla Ude untuk Anda semuanya yang bertajuk Komang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera untuk sanak saudara pendengar setia RRI Barai 90,1 MHz dimanapun berada ya. Apa kabar di sana? Alhamdulillah, senang hati awak yang bisa bersua balik dalam program seni budaya tradisional dan budaya. Edisi hari ko ya, Senin 7 September 2026. Bersama Bang Cibro, kita akan barundi yang meringan tentang budaya Minangkabau. Tema awak hariko adalah menggaleh sejak dini tradisi berdagang dalam budaya masyarakat Minang. Senang pendengar, kalau kita mendengar kata menggaleh ya, dalam bahasa Minang artinya kurang lebih adalah berdagang atau berjualan. Bagi masyarakat Minang, menggaleh bukan sekadar mencari untung. Menggaleh sudah menjadi bagian dari kehidupan dan budaya masyarakat. Dari dulu sampai kini, banyak orang Minang dikenal sebagai pedagang yang ulet, pandai mencari peluang dan berani merantau. Nah, dari mana kebiasaan itu datang? Apa yang membuat anak Minang bisa sudah dikenalkan dengan dunia menggaleh sejak dini? Itulah yang akan kita bahas bersama hariko ya. Sanak pendengar RRI Barai dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, pedagang atau menggaleh sudah lama ya menjadi bagian dari aktivitas ekonomi. Kita bisa melihat banyak orang Minang membuka rumah makan, toko, ada juga kedai, usaha pakaian, juga usaha oleh-oleh sampai berbagai macam usaha lainnya. Bahkan di banyak daerah Indonesia, mungkin sana pernah menemukan rumah makan dengan tulisan masakan Padang. Yo banyak yo, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negara yo. Itu salah satu contoh bahwa budaya menggaleh dan tradisi merantau orang Minang berkembang di berbagai daerah. Namun perlu dipahami, menggaleh bukan berarti harus selalu membuka toko ataupun rumah makan. Menggaleh bisa berarti bagaimana seseorang belajar melihat peluang, berusaha, berani mencoba, dan pandai berhubungan dengan orang lain. Jadi sana, kalau sejak kecil anak sudah melihat orang tuanya berjualan, membantu di kedai, membantu melayani pembeli atau belajar menghitung uang, sebenarnya anak tersebut ko sedang belajar banyak hal. Bukan hanya soal jual beli, tapi juga soal tanggung jawab, kejujuran, kesabaran, dan cara menghargai orang lain. Tetap di RRI Barai ya, kita dengarkan dua lagu dari Ranah Minangko ikonya.

0: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Oke, baik dan sanak sadonyo ya. Saatku waktu sudah menunjukkan formasi 12 lebih 21 menit waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program seni musik tradisional dan budaya yang mengambil tema kita adalah menggaleh sejak dini tradisi berdagang dalam budaya masyarakat Minang. Dan sanak sadonyo, kalau kita membicarakan budaya Minangkabau, tentu tidak bisa dipisahkan dari tradisi merantau. Banyak anak muda Minang yang ketika sudah cukup usia mencoba mencari pengalaman di daerah yang lain. Ada yang pai ke Jakarta yuk, ada yang pai ke Medan, ada yang pai ke Pekanbaru, ada pulau yang pai ke Batam, bahkan sampai ke luar negara. Di rantau, mereka belajar mandiri, belajar menghadapi berbagai macam karakter orang, belajar mencari peluang, dan tak sedikit yang akhirnya membuka usaha sendiri. Inilah salah satu kekuatan budaya manggaleh. Berani keluar dari kampung halaman, tapi tetap membawa nilai-nilai yang diajarkan sejak dini. Sanok saudara sadonyo yo, ada satu hal yang sangat penting dalam manggaleh, yaitu kejujuran. Untung besar memang penting dalam usaha, tetapi kepercayaan pelanggan jauh lebih penting. Kalau pelanggan sudah percaya, insya Allah dia akan datang balia. Karena itu orang yang manggaleh harus menjaga kepercayaan, jangan mengurangi timbangan. Jangan pula menaikkan harga secara tidak sewajar hanya karena

melihat pembeli yang tidak tahu. Jangan memberikan barang yang kualitasnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Karena dalam berdagang bukan hanya uang yang dicari, ada nama baik juga kepercayaan yang harus tetap dijaga. Oke, baik dan sanak sadonyo, orang Minang punya pepatah yo, alam takambang jadi guru. Artinya alam yang tebantang luah bisa menjadi guru bagi kita. Dari alam, dari pengalaman, dari kehidupan sehari-hari, kita bisa belajar. Begitu juga dalam manggaleh. Kegagalan adalah guru yang terbaik, keberhasilan adalah pelajaran, dan setiap pengalaman bisa menjadi bekal untuk maju. Sanak saudara, sadonyo zaman sudah boleh sudah berubah. Kalau dahulu orang menggali harus membuka kedai atau toko secara langsung. Sekarang dunia digital sudah membuka peluang yang lebih luas. Sekarang orang bisa menggali melalui media sosial, bisa menjual barang melalui marketplace, bisa mempromosikan makanan melalui video, bisa menerima pesanan melalui WhatsApp, bahkan orang yang tinggal di kampung pun bisa menjual produknya kepada pembeli ke daerah-daerah yang lain. Tentunya ini menjadi peluang besar bagi generasi muda, tapi teknologi juga harus digunakan dengan baik dan bijak ya. Jangan mudah percaya kepada penipuan, jangan mengambil foto atau produk orang tanpa seizinnya, dan jangan membuat promosi yang menipu pelanggan. Manggaleh secara digital tetap membutuhkan kejujuran dan juga tanggung jawab. Oke, sanak pendengar RRI Rimba Raya, anak muda zaman kini kok sebenarnya memiliki banyak peluang untuk manggaleh. Tidak perlu menunggu punya modal besar. Bisa dimulai dari kemampuan yang dimiliki, pandai memasak, bisa mencoba menjual makanan. Pandai membuat kerajinan, bisa dipasarkan melalui media sosial. Pandai membuat video, bisa membantu mempromosikan usaha orang lain. Pandai membuat kopi, bisa belajar mengembangkan produk kopi. Yang penting adalah mau belajar dan berani mencoba. Dan namun jangan lupa, manggaleh bukan berarti ingin cepat kaya. Usaha membutuhkan proses, kadang untung, kadang rugi, kadang ramai, kadang sepi. Yang penting jangan mudah menyerah. Oke, baik pendengar, sebagai selingan satu buah lagu dari Paujana, kembali kita hadirkan untuk Anda kali ini dengan tajuk Cinan Bana untuk kita semuanya.

Oke, baik dan sana sadonyo ya pendengar setio RRI Rimba Rahayu. Tak terasa sudah sampai di penghujung perjumpaan kita ya dalam program seni musik tradisional dan budaya. Hari ini kita sudah berandiang tentang menggaleh sejak dini tradisi berdagang dalam budaya masyarakat Minang. Dari pembahasan kini koyo kita ambil pelajaran bahwa menggaleh bukan sekadar mencari keuntungan. Di dalamnya ada nilai kejujuran, kerja keras, kemandirian, keberanian, tanggung jawab, dan menjago kepercayaan. Nilai itu tentunya bisa dipelajari oleh siapa saja, yo tak hanya orang Minang. Dan di zaman digital seperti kini kok, semangat menggaleh bisa terus berkembang dengan cara yang baru tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan oleh orang tua terdahulu. Semoga generasi muda koyo menjadi generasi yang kreatif, mandiri, dan berani membuka peluang. Bukan hanya menjadi pencari karajo, tapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Oke, dong sana saya Bang Cibro yo pamit undur diri. Terima kasih sudah bersama dalam program seni musik tradisional dan budaya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumbang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita basuh belia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, satu menit lagi kita akan sampai di formasi 12.34. Saatnya akan kita kumandangkan azan sholat zuhur untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Oke, baik untuk Anda kami ucapkan ya selamat menaikkan ibadah sholat zuhur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal ibadah kita untuk hari ini dan ada ijabah di setiap doa-doa yang kita panjatkan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 4 menit lagi terjelang formasi 13 waktu Indonesia bagian barat. Seperti biasa pendengar, kita akan masuki program Keberseruan yang akan hadirkan informasi-informasi teraktual dan terupdate ya dalam bahasa daerah Gayo. Tentunya nanti di formasi 13 tersebut kita langsung bergabung dengan program 1 RRI Takengon, dan dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banmar ya, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: Waterloo Senin tanggal 7 bulan 9 2026. Saudara, inilah kabar Waterloo ini selengkapnya. Bupati Gayo Luas Suhaidi muharapen warga Lesten tetap tabah kuat menghadapi musibah bencana. WP ngemumakati masyarakat ionek kuna kati ngukrenya munetahi perempusan singuk ilan itetahi. Selengkapi isawahan Mahyani.
1: Bupati Gayo Luas Suhaidi muharapen warga Lesten tetap tabah kuat menghadapi musibah bencana. WP ngemumakati masyarakat ionek kuna kati ngukrenya munetahi perempusan singuk ilan itetahi. Iprene pemulihan ekonomi ini turah segergus uru munetahi akses ini menuju Lesten. Pemerintah Peng berencana membangun jalan pining Lesten kati terhubung ku perbatasan Aceh Tamiang. Si itargeten imuloi ibuatan tahun 2027. Selain infrastruktur, Pemkap Gayo Luas juga menyiapkan bantuan ini nidorin itun 2027. Potensi dorin ipining inilai cocok olok karena didukung kondisi lahan rum iklim si cocok. Mahyani Ari RRI Kengon menyawahni keber Serloni.
0: 306 masjid musala si kona dampak banjir longsor di Aceh menerima bantuan tahap 2 Ari Kementerian Agama atau Kemak rum total anggaran 11,62 miliar rupiah. Selengkapnya sawahan Mahyani.
1: 306 masjid rum musala terdampak banjir longsor di Aceh menerima bantuan tahap 2 dari Kementerian Agama Kemenak rum total anggaran 11,628 miliar. Jep-jep umah ibadah mendapat bantuan deliwi 38 juta katingu itetahi rum pengadaan kebutuhan perlengkapan ibadah ngu isedian. PLT Kabid Urais Kanwil Kemenak Aceh Alpirdaus Putra menyawahni jumlah wai tetapan setelah pakaian mari mendata muverifikasi 898 masjid rum musola sikona terdampak bencana. Iprene pendataan naik laksanan secara berjenjang mulai dari penyuluh agama Islam, kepala KUA, kan Kemenak Kabupaten Kota, salah ku verifikasi akhir ikanwil Kemenak Aceh. Mahyani, Ari RRI Takengon, menyawahni keber Serloni.
0: Wakil Gubernur Aceh Fadlullah SE atau Dekfat menerima penghargaan SMSI Aceh Award 2026 kategori Tokoh Penguat Ekonomi Syariah Aceh. Penghargaan Waya Yosah Wan Acara SMSI Aceh I Anjung Munmata Banda Aceh Ben Beni. Selengkapnya Lisadana menyawahan kebar Serloni.
2: Wakil Gubernur Aceh Fadullah SE menerima penghargaan SMSI Aceh Award 2006 kategori Tokoh Penguat Ekonomi Syariah Aceh. Penghargaan Waya Yosah Wan Acara MSSI Aceh I Anjung Munmata Banda Aceh Ben Beni. Penghargaan diterima Asisten Pemerintahan Sekda KAB Aceh Dr. Randes Syakir MSI siu mewakili wabub karena berhalangan engge. Wan Amanati Padulah menegaskan pentingnya penguatan ekonomi syariah melalui pengembangan UMKM, industri halal, keuangan syariah, dan penciptaan lapangan bebuat. Wi menginspirasi peran media ke mitra pembangunan Aceh. Lisa Dana, RRI Takengon, menyawahni ke Berseloni.
0: Biak saudara, ngekama salahan ke Berseloni, RRI Takengon. Nantinan ke Berseloni selanjutnya, Jeplo, 1 jam 1 ruhul, berizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biak saudara.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah,

0: Dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmograph, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Apa kabarnya sahabat Eri Rimbaraya? Selamat siang dan selamat datang di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentunya di SP Rimbaraya 90,1 MHz ya, bersama Bang Cibro yang siang hari ini temani aktivitas Anda Senin siang saudara. Oke, baik, Senin bukan main ya, karena sebagian kita mungkin sejak pagi berjibaku dengan pekerjaan, mengurus rumah tangga, berdagang, bertani, berkendara, melayani masyarakat, ataupun menyelesaikan berbagai urusan. Dan sekarang pendengar, separuh hari sudah kita lewati. Artinya apa? Artinya masih separuh pekerjaan yang harus kita tuntaskan. Jangan bilangnya, aduh sudah siang, sudah capek. Justru sekarang waktunya kita isi kembali energi ya. Tarik nafas, senyum, dan katakan dalam hati, saya bisa, saya kuat, saya tuntaskan apa yang sudah saya mulai hari ini. Setuju ya? Nah, baik pendengar, semoga lagu-lagu yang bisa menjadi teman yang membuat suasana siang Anda semakin menyenangkan. Buat yang lagi bekerja, yang sedang berada di kebun, yang sedang menjaga kedai, yang sedang dalam perjalanan, ataupun yang sedang menikmati waktu istirahat ya, tetap bersama kami karena di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tentunya Dangdut adalah kita, bukan hanya mendengarkan musik dangdut ya, tapi kita juga berbagi cerita, berbagi semangat, berbagi energi positif untuk jalani hari. Senin boleh sibuk yuk, Senin boleh bikin kepala penuh, Senin bisa jadi bikin pusing, tapi jangan sampai Senin membuat semangat juga ikut hilang ye. Baik pendengar, satu buah lagu sudah saya siapkan untuk Anda semuanya ya. Lagu ini merupakan kesukaan darinya abang kita ya, di seputaran Genting Gerbang. Ada Bang Sofian di sana ya. Baik, kita hadirkan, mudah-mudahan Bang Sofian mendengarkan siang hari ini. Kali ini dari Sodik featuring dengan Intan Caca. Kita rekain terus dengan tajuknya Rondo Kempling. Bang Sofian ini dia ya. Mudah-mudahan sehat selalu Bang. Terima kasih sudah stay bersama kami di 90,1 MHz.

8 menit ya, sudah kita jelang dari formasi 13 waktu Indonesia bagian barat. Masih bersama Bang Cibro ya di Senin siang yang bukan main. Buat Anda yang baru bergabung, selamat datang. Hari ini kita terus mengisi siang dengan musik dangdut dan semangat positif. Dan ngomong-ngomong soal semangat, pernah tidak baru selesai makan siang, baru duduk sebentar, mata mulai berat, yuk. Kepala pun mulai mengantuk, kantuk mulai menyerang ya. Nah, jangan sampai ngantuk mengalahkan semangat. Kalau memungkinkan, ambil waktu 5-10 menit untuk beristirahat sejenak. Lemaskan badan, jauhkan mata dari layar. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian kita kembali bekerja dengan pikiran yang tentunya lebih segar. Hey! Oke, baik pendengar, ada juga beberapa WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Kali ini berasal dari Mak Selfie ya, di seputaran Kalna City. Apa masih di Kalna City ya, kemarin baru disegeli nih. Oke, baik, langsung saja kita bacakan WhatsApp-nya ya. Panjang WhatsApp-nya seperti kereta api ya, Mak Sel. Assalamualaikum Bang Cibro, selamat Ruhul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ruhul kembali nih Mak Selfie. Bro dangdut, hey, dangdut adalah kita. Alhamdulillah sehatku Bang Cibro. Alhamdulillah semangat terus. Hey, bro dangdut, dangdut adalah kita. Nong lagu dari Hedi Diana, judulnya Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku ya. Romantis sangat ya Mak Selfie nih siang hari ini ya. Lanjut Sarami Ari Bibowo, jodoh madu dan racun. Oke, nanti juga kita hadirkan Mak Sel ya, tenang. Spesial kan Bang Cibro deh Rohul nih, hati-hati Bang Cibro, badan gotol, marah di setruk. Nanti doa macam-macam ayo. Kena ngejagar ngoi pere nih, ketengah sakit mani, merager bekesah nih mengimi. Hey. Sama rajahku Bang, Bang Muhtar neke. Ada aja rahasianya ya. Assalamualaikum berjen Mas Selpi di Lampo Uk Ilan. Lampo Uk ya. Lampo Uk ya. Menjulu kumpu nih cuci. Cucinan mulai mata nih. Perorom pemandangan laut. No gure. Oke, tentunya terima kasih untuk Mas Selpi ya. Untuk kebersamaannya siang hari ini ya. Sehat selalu Mak Sel di sana, sehat juga dengan kumpunya, sehat juga dengan keluarganya di sana ya. Oke baik, satu buah lagu romantis ya, coba kita hadirkan permintaan Mak Sel. Hedi Diana, Di Mana Ada Kamu, Di Situ Ada Aku.

mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Prodangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.
4: Oke, baik pendengar, 41 menit ya sudah beranjak dari formasi 13 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita ya, apalagi bukan Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda pendengar yang masih stay ya, together with us 90.1 MHz. Nah, untuk siang hari ini ya, jangan lupa untuk makan siang. Dan tetap pilih makanan yang cukup dan bergizi ya. Jangan terlalu berat kalau setelah makan harus lagi bekerja ya. Karena kalau terlalu kenyang yang datang bukan energi, tapi malah ngantuk yang datang ya. Oke, baik, masih kita tunggu atensi Anda ya. Terjadi 0853-1179-3206 untuk lagu-lagu dangdut kesayangan ya. Oke, baik, kita hadirkan lagi terus lagu-lagu dangdut ya, penyemangat siang hari ini. Kali ini berjudul Wirang, lagu yang sempat dipopulerkan oleh Cak Nan ya. Kali ini dikoper ulang atau direcycle oleh Jono Joni Official. Oke, baik, tanpa memperpanjang waktu ya, langsung kita hadirkan untuk Anda ya. Tangan harus di atas sepertinya ya, kalau untuk lagu ini. Baik, langsung kita hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya ya, Wirang Jono Joni Official.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.
4: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, 7 menit lagi kita jelang formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Kita masih di program Pro Dangdut. Hey, Dangdut adalah kita. Oke, baik, berikutnya ada juga satu buah WhatsApp ya, sudah bergabung bersama kita kali ini dari Bang Joy. Piye kabar Bang Joy, api toh? Iya, kita bacakan saja WhatsAppnya ya. Assalamualaikum Bang Cibro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah sembuh dari penyakitnya? Alhamdulillah Bang ya, sudah bertahap-tahap sembuh ya. Semoga sembuh dan sehat selalu. Oke, amin. Berjin doai Bang Joy. Bang Joy ingin request lagu darinya Mercies ya, judulnya Gara-Gara Cinta. Salam untuk Bang Cibro dan semua pendengar setia RRI Rimba Raya di mana saja pun berada. Terima kasih Bang Joy. Mewakili rekan-rekan yang lain mengucapkan juga terima kasih, salam juga kembali untuk Bang Joy ya. Juga untuk yang lagi monitor radio kesayangannya, semoga selalu sehat saja. Oke? Oke Bang Joy. Oke, langsung kita hadirkan lagunya ya. Dari Mercies sepertinya yang versi remix deh Bang ya. Oke, baik. Langsung saja Bang Joy, tangan di atas ya.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita jalan informasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita menghadirkan kembali ya program Cek Fakta untuk Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, beredar informasi di media sosial yang menampilkan poster yang menyebutkan air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca atau OMC. Faktanya, klaim bahwa air hujan berbahaya akibat OMC adalah hoax. Dilansir dari Instagram resmi BMKG Kalimantan Barat @bmkg.kalbar, pihaknya menjelaskan bahwa OMC menggunakan bahan yang aman dan telah melalui berbagai kajian serta tidak menyebabkan pencemaran air hujan. Sementara kualitas air hujan saat ini perlu diwaspadai bukan karena OMC, melainkan karena partikel asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terbawa di atmosfer. Jika ingin memanfaatkan air hujan, sebaiknya diendapkan dan disaring terlebih dahulu sebelum digunakan. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian Cek Fakta siang hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Oke, baik pendengar, satu buah lagu kembali kami hadirkan kali ini masih kesukaan Bang Joy ya di seputaran Ponsa. Dari Lola Drakel, ini dia buah bibir untuk kita semua juga ya. Selamat siang, selamat beraktivitas, salam kompak, salam sehat. Jangan lupa untuk selalu bahagia.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.
5: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 10 menit sudah beranjak dari formasi 14 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita semuanya ya, Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Oke, baik tukang yang berada di kebun ya, petani-petani andalan dari dataran tinggi Todoh Gayo. Semangat terus ya. Juga buat pedagang yang ada di pusat-pusat pasar, ada di pusat-pusat pertokoan, semoga dagangannya laris manis, panjung kipul ya. Dagangan habis duit ngumpul. Buat pekerja juga, semoga pekerjaannya semuanya lancar ya. Buat bapak ibu yang sedang mengurus keluarga, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Oke, baik, satu buah saat cepat. Assalamualaikum Pro Dangdut.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita, Bang Jibro.
5: Hey, hey, hey, hey.
6: Ada Kak Abi. Semangat.
5: Semangat ya, ada Kak Abi. Apa kabar, Kak? Sehat kok, Kak?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah. Dari ke pasien.
6: Gimana kabarnya, Bang?
5: Alhamdulillah sehat juga kami, PK.
6: Oh, alhamdulillah.
5: Betul. Saling mendoakan gitu, Kak. Gak?
6: Iya,
5: kalau jauh saling mendoakan, kalau dekat saling bersilaturahmi ya.
6: Iya, betul, ya, Bang.
5: Betul sekali.
6: Kuna cuaca ne, Bang?
5: Porak berdetak, Kak.
6: Ino, kuda dia ne porak berdetak, Bang. Kami ini mendung-mendung manja kena bahasa silon ni.
5: Atik minah harinya kini ku BM ni.
6: Oh ya, kena dia Bang ke biasa ike takingan orang benda meriah gerget beda desne langkah ini ione porak berdetak kami ni anu mendung-mendung manja Bang.
5: Oh ya, memang terserah ku sipu iso gak ga ku nemeri ke
6: dikit
5: gitu gerek.
6: Oh ya, anu gerek sipu iyo si nanu ya nature boy weni gerek Bang.
5: Porak ke porak, sejuk ke sejuk, betaga.
6: Oh ya, manusia ini apa ya di nature ini secara ya.
5: Betul, serba salah gerek ke porak pisah.
6: Oh ya, no porak ki, kena jemai Bang gerek.
5: No sejuk ki.
6: Sejuk ngeredok ke, no dar porak. Senuan yang mesing. Nah,
5: betul.
6: Kene.
5: Ini doruren. No, seburan pe salah.
6: Well, ini ngamalem maso senuan uren dor. Kene.
5: Duh, macam. Gak ada lipat si macik jemani memang gak.
6: Oh, ya, Bang.
5: Kurang rasa syukur kita gak. Iya, teke kune sika simpui betah kita nih ke doa pelin betah nu ya Allah betah ga.
6: Oh bang.
5: Bo abang sehat ke kak?
6: Alhamdulillah sehat bang. Tengah mengicerita nopel nopel lagi bener-bener nih saya bang.
5: Aduh. Oh
6: ya kena dio aku nih. Tak galip TikTok.
5: CEO
6: tak galip novel kene.
5: Sibuk masing-masing.
6: Sampai kena diri kena dina aku ni ngegile novel selama ini. Wan grupe gerene mayo kena ni bangke.
5: Sahan ya kak? Sahan ya dini kak?
6: Edison na bang.
5: Oh Edison ya.
6: Suka TikTok.
5: Betul. Kene we
6: ama ini suka novel.
5: Iya.
6: Kita CEO suka novel kene aku ni tanggile TikTok. Kene pernah mayo katan grup apa kene.
5: Iya.
6: Oh, kende diri ya merena salti kita bang kau sate.
5: Betul. Ike kakak ana ni sibuk ni dali kepasian seru ni kak.
6: Ino bang. Kering kegiring langkah ini bang
5: boy. Kering kegiring.
6: Ya mak kering kegiring bang kau lepas keperas kita ni kering kegiring.
5: Iya sabar kakak aja mak harus.
6: Oh ya turah sabari bang ini bang kau sahedor lupan kita kena bang kau.
5: Betul gerem meniru nih gerka.
6: Oh ya ini. Ini kak saya kosah, gere dor-dor kosah kene.
5: Betul.
6: Ringeti kok saya aku kene bang.
5: Karena nu kak gak ku pipi gertasak gilen.
6: Oh ya, gertasak gilen bang. Oh ya.
5: Nanti meluk.
6: Mane ulak ku kampung bidan, dok bidan ya bang. Kene we nyanya.
5: No.
6: Betul kak kene lagu geng jemaah saya ini sakit dan saya ini padahal mau saya mengger sehat jemaah bang.
5: Betul kak, iya betul.
6: Cuman nih gak kena saya sarah turah anak bedil mau melotor utama sarah.
5: betul
6: kak. Ruang lah nil gerengok peri bang.
5: Betul
6: gerengok peri ruang lah tau.
5: No kegure.
6: Ruang lah nil tak kerek kerok kena
5: gak waktu ini ngerti. Padahal kita kena nih kusuk badan terurut betagah cuma kena ruang lah nil turahi utama nih.
6: Daripada maksudnya ngok geng-geng lo daripada keluruk ngokin ke ruang lah kena
5: betul.
6: Anak bedil kena.
5: Atu rasa berkakak gerka.
6: Oh, bang. Bewen itu lah kita sokong. Ini lagu cerasino, bang.
5: Iya, betul. Kebetapi hanya lagu kakak nih. Ketisa siru ku perahi.
6: Yang hana ada lagu, bang.
5: Lagu gayo pengu.
6: Oh, anu deh, bang.
5: Lagu hana, kak?
6: Ari Yosionos.
5: Yosionos.
6: Hana ada jauh mana, kak? Lagu gura diru kau es jemai mana, woy.
5: Sapu tangan merah, kak?
6: Aku es kenaku.
5: Sapu tangan merah, ke Numa, kak?
6: Nge, bang. Duet, we, bang, woy.
5: Oh, duet.
6: Hana, ya, bang?
5: Oh, iya.
6: Hana ada jauh
5: Nur Azizah, ke? Nur Azizah.
6: Oh, yang ngegati itu
5: ke Putri, Bang. Oh, iya. Boh.
6: Ino, Hana, dengar ke perlu ngemari ke nelpon abang. Baru nih ngotol, abang di mele pokoknya we duet, Bang, Boh.
5: Duet orang manu arah ini, orang Iis Dahlia.
6: Hana, Bang?
5: Jodoli Arjun, orang Iis Dahlia duet.
6: Oh, betul, iya, itulah.
5: Alhamdulillah.
6: Ang benul, Bang.
5: Ang benul.
6: Oh, lumana betul. Ini betul ya bang, kok dia pengen nyanyi ya bang, mana ada memori gitu kok, memori pengen bukaram.
5: Betul.
6: Halo ya deh bang, lagu bang Bo betul ya.
5: Bo.
6: Pernah nih pengiman ya, tiro jemai no betul, lagu ini udah di.
5: Iya.
6: Bo kena bang, selamat bertugas di Kerko, semoga sehat.
5: Amin ya Allah.
6: Sehat pikiran, sehat badan, mudah rezekinya.
5: Amin ya Allah.
6: Salam ikan Kak Selvi, Bunda Hana, Kak Muna, Kak Amoy. Sehat ke dekat Amoy, Bang.
5: Oh ya, gara-gara berkabar, Kak I.
6: Mana gara sehat kabar, Bang?
5: Oh iya, kedang luah piku anu ga keluar negeri ga.
6: Oh ya, kadang terbang pek ke
5: betul,
6: luar negeri.
5: Betul, sama betul.
6: Saya sebami Bang Joy.
5: Bang Joy, Bang Joy, rasalan nih Bang Joy.
6: Ya, terlambat aku nih anu Bang Joy. Hana nak nore radio dan kenal-kenal cok sana.
5: Betul, maklum.
6: Ya, karena kena abang ini kesukaan Bang Joy. Salam kin Bang Joy, pokoknya singa mayo, rum sigrian mayo, Bang Go.
5: Ya.
6: Bewene salam,
5: salam. Salam Adika Afifah, ya Bang Mus.
6: Oh, nyo. Cebami si Abang Bayu.
5: Bang Bayu, Bang Aramiko.
6: Iya, Abang Aramiko.
5: Iya.
6: Oh ya, pernah-pernah kadang mengi, Abang. Karena, Hana gerali. Ngamina wae kubiran tahara radio tah geura tah dapat tah geura Bang Ko.
5: Oh iya iya iya. Iya iya iya.
6: Nga sumah manea wae biran di rumah ni akawana Bang Ko.
5: Iya.
6: Jadi umanana ngemesi wae Bang ula amin kini ke betah.
5: Iya betul betul betul. Kita doanan penting sehat-sehat Kak Ga.
6: Mudah-mudahan sehat. Pokoknya tah mau menge tah geura mau menge.
5: Iya iya.
6: Pokoknya mea nah, radio digital Bang Ko. Kadang mengipe ya Bang, pernah mayu nego.
5: Betul, betul, betul, betul. Sehat Bang Aramiko, sehat-sehat
6: Bang. Semoga sehat.
5: Amin.
6: Bawa kita salam ditakin kakak na Bang.
5: Bawa mi

0: tentunya jangan bucin ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nung kaliwi ya Allah, kaliwi ya Tuhan, kuna kabar muka.
1: Kabar baik bang.
0: Alhamdulillah, panjang umur, mudah rezeki nun, dengan agakkan selalu ku kuna di negeri seberang akau.
1: Abang seberang.
0: Oh. Kedang mai abang nu si COD nu kedang gereng kabar. Oh, ini hana ngepanganku, woi. Kedang anak ni gelima ngesalah dol.
1: Abang saya sakitin, oh.
0: Sakitin aku pika. Oh, kejap ke.
1: Sakitin aku
0: punya kak. Oh, ini sakit hati. Yang pergi tak kembali.
1: Sakit hati.
0: Ya, yang pergi tak kembali-kembali nanti sakit hati ga? Penting sehat, agapi sehat, gerka. Selalu tangguh hari rumah sakit kok kak?
1: 15 lo bang woi.
0: Ngara 15 lo nu, sondong di ku woi.
1: Sobohnya
0: nganu
1: kontrol.
0: Sobohnya kontrol. Kuna kene.
1: Ini nyawa
0: nih butik ni wah. Pis natim. Tobat kini oh.
1: Tobat ngaji. Cuma arah nanu ternyata tanggung nyawa.
0: Jahat di kau. Arah melimet tu
1: sambung
0: nanti.
1: Sambungnya.
0: Inu.
1: Hai gelaran bang Wi.
0: Hana.
1: RRI mulai ulang tahun masa gelar penyambung nyawanya
0: pengunjung. Aku pegal ya sakit tuh. Sepulang tahun lu kau.
1: Sambil sakitin ulang tahun.
0: Lu ini
1: apalagi.
0: Betul, selalu selera begitu sakitin ulang tahun. Kita ping galip teri nyawa ngetingir.
1: Kena kunger bangun di
0: bangga.
1: Balon merah, balon putih.
0: Balon hijau, balon kuning.
1: Aku ni tak ingin balon kuman.
0: Oh, gerulak kuman, balon kuisin ni kak.
1: Mani
0: tekanan
1: bang anu hotel
0: penemas. No gure, one hotel sakiten.
1: Bang Budi antarkan sinian balon putih, balon merah, balon hijau ini RRI ulang tahun.
0: Iya, rek julen nih kak.
1: Dekat sini kak kupulintai sigi waktu keluhan Roni pecinta
0: RRI. Rek julen nih.
1: Julen nih, mau pakai apa mau?
0: Model. Model.
1: Mulai lepas dari lantai 3
0: iya betul
1: orang 5 meter yang kata star itu lagu anuhan ya
0: lagu
1: kembang api gitu.
0: Lagu iya betul sidah lo kuy rumah sakit kak.
1: 15 bang
0: 15 iya naru kuy gertak ni anu muna woy.
1: Ini gerak
0: naruh bang lagu telunjuk. Oh, telunjuk kedang ya nunan bian kak oi.
1: Ah?
0: Ni gorengan.
1: Ini
0: tegur sipeng
1: sekarang.
0: Wah, aku ke ketol ya. Aku ke ketol ni kurik sedap.
1: Oh, pas bedeh. Pas
0: bedeh
1: bang oi ya.
0: Oh, kedang kin bongkerun.
1: Goreng sambalnya.
0: Betul. Ulah main ke tempat TV.
1: Goreng sambalnya.
0: Ya, boh. Maaf kak, boh. Ini sene-sene itu lagi. Ini mokok di rendamu gitu, boh. Cuma doa, dor, betaga, dor, doa ni. Oh, mudah-mudahan kak Amoy. Naru, umurnya betah. Betul, sehat, Mion. Iba.
1: Aku pengen sama nih peringkat Sherpina bang pesakit ini. Nung pengen nanti mulai siaran.
0: Iya.
1: Pun peringkat Sherpina bang pesakit.
0: Betul. Minggu mana aku kak Roa lu yang rumah sakit gak Roa tulu.

0: Tululu Ruaingi ke?
1: Abang kunga weh.
0: Biasa lah dah anu ke nik rayoh ke. Nik rayoh.
1: Nu
0: no, ger
1: seperti hati.
0: Oh, hati ge.
1: Rayoh ger seperti hatimu.
0: Ana ti.
1: Rayoh atas.
0: Rayoh atas. Kune kita.
1: Ini nu mun semangka besenari aja.
0: Nu senari.
1: Saya yeah. Wakil rayu atas bang, bahan kone buan studio kan?
0: Iya, yeah. Timun ga? Timun semangka betul. Anu mai, anu krep boy.
1: Gini
0: nong senarai. Oh ya, bohmi.
1: Lain nanda dulu lagi ya senarai.
0: Oh ya, le betul. Anturah kontrol dorga.
1: Nanti olah. Monitor bang.
0: Mm-mm, betul mangan ti mesti lemak-lemak kene nanti silungi-lungi ni.
1: Ah.
0: Oh, kena doktor nega. Kena.
1: Oh, bang.
0: Kena gula pi atas. Kolesterol pi ara. Kolesterol pi ara kak, gula pi atas ya.
1: Gula pi atas.
0: Nanti manis tu je mai ga.
1: Bisa
0: lagi nanda adulai. Hahaha. Saling mendoakan gitu, woi. Mudah-mudahan sehat. Kegerup ini kesing memudara. Betul. Jadi kebuatnya, woi.
1: Abang lah.
0: No, tanggal sidah.
1: Terserah
0: kaban. No, masa terserah ke aku yo, ku jemai terserah.
1: Cik
0: Udi nama jadian. Sawah melu Cik Udi dia betaga. baru main gerka. Iya, iya. Ku sakitan mani pi ke gali panuka monitor ka?
1: Mana ba?
0: Sakitan mani pi ke gali monitor ku, nggih.
1: Anu
0: ku
1: pengen hari ngelupak lu
0: ni ke?
1: Dokter
0: ku
1: nanti dah bang
0: menyeru. Iya. Berarti selalu lah ku anu kak, ku asir-asir.
1: Gerilan bang
0: oi. Oh gerilan kak. Gak
1: kininya bang oi.
0: Hah?
1: Gak pengunjungan kininya tuan.
0: Oh.
1: Hotel penemas
0: Ismlah ya ke? Ku tingkat 3 ke?
1: Ismlah ku neni.
0: Hah?
1: Bismillah
0: kuen ini. Oh, hananya kami mah ya ga?
1: Nute ke sen.
0: Kak Muna sen.
1: Kak Muna apa yang geraran jadi?
0: Nuh, no, pis nanti. Ku mah sakit pi geraran tongi ku. Nuh, ipecatan deh ke nontil ya woi. Ipecatan deh ya woi. Inti nih ke nontil ya pi. Ku rasa betul kadunya ku mamaknya woi. Ka anak mah rentongnya aku gitu.
1: Ku mau nyanyinya anu sehat gitu nggih wetu gersiki ya.
0: Oh noi, nei. Betul geremu setia.
1: Salam di panan nak ya.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan pas sembuh.
0: Ya.
1: Kamna berizin ya.
0: Betul. Doae cuma gere tos-tos ni si PK.
1: Doa penting banget.
0: Betul. Si penting doa ga. Kesena me wager ka.
1: Cuman kari studio abang ka. Atur pakai ikot ne bos.
0: Oh, ya. Sar ikot
1: oh. Oh hilang.
0: No, kuga.
1: Ingat pengunjungan. Tuh. Aku sedang manganan
0: lenanen. Mangan hana.
1: Mangan nasi keras-keras. Oh. Nam sana.
0: Oh.
1: Jadi kehilangnya di mah berikut-ikut.
0: Betul. Soalnya tidak menerima nasi padang ke. Penan pe gere ke.
1: Silang
0: nenguk. Boh kita. Hana nyelagumu rohul ni kak.
1: Anu Hana bang we.
0: Hana gerningat kene ken lagumu. Sendiri aja.
1: Oh ya penguk lagu sendiri aja penguk. Oh, iya. Ngerap ni kita denger ke.
0: Ara kengengkeh wanipimu ya bang ne we. Ha? Ara kenggeh wanipimu, kedang kenggeh merayu.
1: Ara dada kene.
0: Oh dada, oh dada gerel leun, mokok leun barti.
1: Dada kene. Dada terkuna barti gerelen ka?
0: Heeh, gerelen ya woi. Ara leun bet opak-opak lumi kedang. Bagus
1: Udin,
0: no. Dikedara kena sempat
1: nggih
0: Udin. Heeh, iya. Kita doanan sempat ya.
1: Amin ya Allah, panjang umur, nanti jumpa lagi bersama.
0: Oke, okay, siap.
1: Penting, apa kini perine kegara kipio ni perine sengak bangun.
0: Hana gere yo, lagu mana jin? Apa berong, apa berong gentayangan? Hana kak?
1: Kegeh kanunya Pak Irada negara keperine sakit.
0: Gerara. Gerara perini, tapi kau ngibetih ku sakitan, gereka.
1: Oh.
0: Gerbetih, gerara perini ngetangku hari rumah sakit.
1: Betul, gerara.
0: Iya.
1: Meran kurang informasi bangga.
0: Betul. Bau mika.
1: Baca bang lagu nanti segera sepati.
0: Boh.
1: Kuta boh ngambet.
0: Boh mika kak berizin.
1: Lagu sendiri aja.
0: Boh mika.
1: Panjang umur, jumpa lagi.
0: Iya.
1: Jadi semangat rimbaraya. Diung di toroni.
0: Iya. Ini kak muna ni kunanya koi.
1: Anak kene.
0: Kunahan jamu muna kak amoy kene.
1: Anu rawan bana.
0: Rawan bana.
1: Kembar siap,
0: mungkin kak muna. Iya. Salam untuk mak amoy kene.
1: Gehnya
0: kuanu ni Mak Munah. Kak Munah, geh renye kuanu Hotel Penemas.
1: Mama mantel sama ya kerke.
0: Ya tidak menerima makanan kak ge.
1: Oh makanan tidak terima. Silang hijau neng oh bang.
0: Silang hijau putih kuning mereranting.
1: Nguk.
0: Silangi Kak Munah ingat ya.
1: Pakai ikut-ikut.
0: Berikut-ikut. Nanti sarah lembar berikut-ikut.
1: Aku rasa tidak. Atir jagernya kelasan bangun.
0: Lu masa bendera kene silang-ilang si putih-putih. Masa ger paham ya Kak Amoy, woi.
1: Pak, Mak kamu nak ger paham?
0: Ger paham, woi. Masa kene bendera silang-ilangnya bendera kene.
1: Astagfirullahaladzim, Kak Muna, guru leko Kak Muna.
0: Bu guru leko Kak Muna, woi. Masa ger temus.
1: Masa ngupian gaji milang juga
0: masa gertemus Kak Muna woi.
1: Oh, kegeh kuanu ni Kak Muna, Hotel Penemas, Bo.
0: Pokoknya ATM ditaring, Bo.
1: Masa gerara pengunjungan darone Bang, Bo?
0: Betul, masa gerara pengunjungan ini, Bo, Mika, Bo.
1: Ini gerara pengunjungan perasaan kemuk anu jalan itu.
0: Iya, Bo Mika, Bo.
1: Doanan
0: Kak Muna, Bo.
1: Jumpa lagi.
0: Iya. Betul, Bo, betul.
1: Salam semuanya, Bang Bro.
0: Bo Mika.
1: Bang sampai Maruki, Bang.
0: Oke, okay, siap. Berjen, Kak, Bo. Iya. Pasti semangat. Bo Mika, berjen.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar Daka Amo ya, sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Terima kasih Kak ya, sehat selalu. Salam kompak terus bersama dengan RRI Rimba Raya. Oke, baik, mendatang satu buah lagu coba kita hadirkan ya. Masih dari permintaannya Kak Apipah di seputar Raja Bukit, langsung kita hadirkan featuring antara Yusunus dan Iis Dahlia. Ini dia, Arjun, kita hadirkan.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, tak terasa kebersamaan kita dalam Prodangdut Dangdut adalah kita sudah sampai di penghujung. Edisi hari Senin bukan main tanggal 7 September 2020 juga bertepatan dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Semoga hari Senin membawa semangat baru. Kalau pagi tadi belum maksimal, masih ada siang untuk memperbaikinya. Kalau ada pekerjaan yang belum selesai, masih ada waktu untuk menuntaskannya. Dan kalau hari ini terasa berat, pendengar, ingatlah Anda sudah sampai sejauh ini karena Anda kuat. Terus melangkah, terus berusaha, dan jangan lupa untuk menikmati setiap prosesnya. Saya Bang Cibro, pamit undur diri. Terima kasih untuk menjadikan RRI Radio sebagai teman di siang Anda. Tetap semangat, tetap sehat, tetap produktif, dan tentunya tetap dangdutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hey, hey, perdangdut, dangdut adalah kita. Sampai jumpa.

0: Kasih, apa kabar?
1: Baik.
0: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, sudah dipukul 13, maksud kami dipukul 15 sore waktu Indonesia bagian barat. Kami sampaikan satu informasi keruan negara Anda di lintas informasi. Terkait dengan abu vulkanik menjadi salah satu material berbahaya yang muncul ketika gunung api mengalami erupsi secara eksplosif. Material berukuran sangat halus ini tersusun dari pecahan batuan, mineral, dan kaca vulkanik yang umumnya berdiameter kurang dari 2 mm. Menurut informasi yang dirilis di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, stasiun geofisika Aceh Besar menyebutkan ukurannya yang sangat kecil, abu vulkanik dapat membawa angin hingga ratusan kilometer dari pusat erupsi. Kondisi tersebut membuat dampak letusan tidak hanya dirasakan masyarakat yang berada sekitar gunung api, tetapi juga wilayah yang jauh dari sumber bencana. Salah satu sektor yang sangat rentan terhadap keberadaan abu vulkanik adalah penerbangan. Partikel abu yang masuk ke mesin pesawat dapat meleleh akibat suhu tinggi dan berpotensi menyebabkan kerusakan hingga mesin kehilangan daya. Dan pendengar, kami sudah sampaikan informasi di lintas informasi. Kami akan sampaikan informasi kembali ke ruang negara Anda, tentunya dari Pro 1 Rimba Raya.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.
0: Selamat sore pendengar setia RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Apa kabarnya pendengar di sore hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan tentunya dalam suasana hati yang menyenangkan. Senang sekali saya Bronara dapat kembali hadir temani rumah dengar Anda di penghujung aktivitas hari ini. Dari Jalan Mutun Nakapai Gajah Cibetikar Delong, kami menyapa seluruh pendengar di dataran tinggi Tandogayu, dimanapun Anda berada. Sore hari waktunya sedikit melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas sejak pagi. Namun jangan khawatir pendengar, karena kami sudah menyiapkan lagu-lagu pilihan dan informasi yang menarik untuk kami temani waktu santai pendengar. Tetap bersama kami di RRI Rimba Raya yang hadir dekat dengan pendengar. Mari kita nikmati suasana sore hari ini dengan musik pilihan sebelum kami sampaikan informasi di program yang kami bawakan nantinya di UMKM Bicara. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan.

Dimanapun Anda berada, di story hari ini kami akan bawakan program WKM Bicara. Kami akan sampaikan informasi-informasi keruan dengan Anda di sore hari ini. Kami ucapkan kembali selamat sore pendengar. Senang sekali saya penyelenggara dapat kembali hadir untuk temani Runinger Anda dalam program yang kami bicara. Dan di hari ini pendengar, kita akan mengupas sebuah topik yang terkait dengan keseharian kita, namun memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, yaitu bisnis rumahan mengubah produk menjadi cuan. Pendengar, rumah bukan lagi sekedar tempat berteduh, melainkan tempat mentransformasi menjadi inkubator bisnis yang mandiri. Banyak cerita sukses yang bermula dari dapur rumah dan ruang tamu atau bahkan dari teras rumah. Di siang hari ini selama 1 jam ke depan kami akan membedah strategi konkret bagaimana memulainya, menekan model hingga mengemas produk rumahan agar memiliki nilai jual yang tinggi di pasar yang lebih luas. Pendengar era di Rimaraya, poin pertama yang menjadi potensi utama dalam memulai bisnis rumahan adalah bagaimana kita jeli melihat potensi di sekitar kita. Seringkali pendengar kita bingung mencari ide bisnis yang rumit, padahal peluang yang terbesar justru ada pada keahlian yang sudah kita miliki atau bahan baku yang melimpah di lingkungan tempat tinggal kita. Bagi pelaku usaha pemula, tantangan terbesar biasanya terletak pada pemodalan, namun esensi dari bisnis rumahan justru adalah efisiensi. Kita tidak perlu memikirkan biaya sewa tempat atau toko yang mahal di awal, ruang yang ada di rumah dapat dioptimalkan. Modal finansial yang terbatas bisa dialokasikan sepenuhnya untuk pembelian bahan baku berkualitas tinggi dan juga peralatan produksi yang paling esensial dengan meminimalkan biaya operasional tetap, risiko bisnis di awal perjalanan juga dapat ditekan sekecil mungkin. Masih kami sampaikan informasinya, tenang saja kami akan sampaikan setelah lagu-lagu berikut ini. Jadi kami ucapkan kembali selamat menikmati.

Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100-200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat gigi minimal 3 bulan

Pendengar, di mana pun Anda berada, masih kami sampaikan informasi yang bisa kami bawakan ke ruang dengar Anda di program UMKM Bicara. Pendengar, setelah kami berhasil menetapkan produk dan meminimalkan modal produksi, langkah krusial berikutnya adalah menciptakan nilai tambah atau value creation, mengubah produk biasa menjadi cuan yang menjanjikan sangat ditentukan oleh bagaimana produk tersebut disajikan kepada konsumen. Di sinilah pendengar penting aspek pengemasan atau packing. Kemasan bukan lagi sekedar pembungkus agar produk tidak rusak. Di era modern saat ini, kemasan adalah identitas, wajah, sekaligus tenaga penjual diam-diam dari produk pendengar. Kemasan yang bersih, menarik, memiliki label yang jelas, serta mencantumkan informasi produk yang jujur akan langsung menaikkan kelas produk rumahan tersebut. Konsumen bersedia membayar lebih mahal untuk produk yang dikemas dengan profesional karena munculkan rasa percaya terhadap higienitas dan kualitasnya. Oleh karena itu, pendengar, investasi waktu dan sedikit biaya pada desain kemasan adalah langkah yang sangat berharga. Memasuki tahap pemasaran, banyak pelaku bisnis rumahan yang merasa berkecil hati karena tidak memiliki anggaran iklan yang besar. Padahal, strategi pemasaran klasik yang paling efektif dan organik tetap berakar pada lingkungan terdekat, yaitu pemasaran dari mulut ke mulut atau word of mouth. Mulailah dengan mengenalkan produk pendengar kepada keluarga, tetangga, dan rekan kerja atau komunitas lokal. Testimoni jujur dari orang-orang terdekat ini adalah modal sosial yang sangat kuat. Ketika kualitas produk pendengar terbukti baik, mereka secara sukarela akan merekomendasikan kepada juragan as kami kepada jaringan yang lebih luas. Setelah basis pasar lokal ini terbentuk dan stabil, barulah pendengar langkah perluasan pasar dilakukan, baik melalui kemitraan dengan toko-toko kelontong maupun mulai merambah ke platform digital sederhana. Konsistensi mutu adalah kunci agar rekomendasi positif terus berjalan bergulir.

Baik pendengar di para penanda berada, karena sedikit lagi azan asar untuk wilayah kabupaten Bendar meriah di sekitarnya, kami langsung saja tutup untuk program yang kami bicara. Untuk kesimpulan dari kami sampaikan tadi, bisnis rumahan mengubah produk menjadi cuan dapat kita tarik sebuah benang merah yang optimis. Mulai usaha tidak harus menunggu modal yang besar atau fasilitas yang mewah. Langkah nyata bisa dimulai hari ini dari dapur atau ruang tamu Anda sendiri. Dengan jeli melihat potensi sekitar, menjaga efisiensi modal, meningkatkan nilai jual lewat kemasan yang baik, serta konsisten menjaga hubungan dengan konsumen terdekat. Bisnis rumahan sekecil apapun memiliki peluang besar untuk tumbuh dan mandiri. Pemerintah dan lembaga penyiaran seperti RRI akan terus mendukung penuh pergerakan ekonomi akar rumput ini agar pelaku UMKM lokal terus naik kelas dan menjadi tulang punggung ekonomi bangsa yang tangguh. Saya Pananara beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dari studio RRI Limbaraya mengucapkan terima kasih atas perhatian pendengar. Tetap kreatif, tetap berinovasi, dan mari bersama-sama memajukan produk lokal Indonesia. Dan mendengar di mana pun Anda berada, sesaat lagi waktu aja yang telah tiba, tinggal beberapa menit lagi kami akan putarkan selawat berikut ini ke ruang dengar Anda. Kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan azan asar, dan semoga apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin.

Pendengar di mana anda berada, kami akan putarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia keruan negara anda hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian barat.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Baik, dengar di mana pun Anda berada, kami masih sampaikan ke ruang dengar Anda. Selamat sore. Kami ucapkan ke ruang dengar Anda yang masih setia bersama kami di RRI Pro 1 Rima Raya. Semangat untuk pendengar yang masih bekerja di sore hari ini, dan semoga aktivitasnya berjalan dengan baik dan cepat pendengar, dan semoga aktivitas yang pendengar lakukan mendapatkan hasil yang bermanfaat dan membuahkan hasil. Dan pendengar di mana pun Anda berada, berikut adalah informasi yang bisa kami bawakan terkait dengan PJJ berlaku 2 hari di Distrik Depok pantau perkembangan sebaran abu vulkanik. Dinas Pendidikan Kota Depok menerapkan pembelajaran jarak jauh selama 2 hari sebagai respon terhadap dampak abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Rakatau. Depok termasuk dalam area wilayah yang berdampak secara langsung oleh sebaran abu vulkanik bersama beberapa kabupaten atau kota lainnya. Kebijakan pembelajaran mendengar setelah 8 September tahun 2026 masih dalam tahap pemantauan dan akan ditentukan dengan mengutamakan keselamatan peserta didik.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia.

Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kami akan sampaikan ke rumah dengar Anda informasi yang bisa kami bawakan terkait dengan 346 siswa ikuti UMI Aceh Tengah kemenang ketargetkan wakil hingga nasional. Sebanyak 346 siswa terasa dari jajang MI, MSAIN, dan NEMA mengikuti Olimpiade. Masa kami Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Kabupaten Aceh Tengah, kegiatan resmi dibuka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, Haji Wahdi MS MA di Mansa 1 Aceh Tengah, Senin 7 September tahun 2026. OMI tingkat Kabupaten berlangsung selama 3 hari, 7 sampai 9 September tahun 2026. Peserta dari 88 siswa jenjang MI, 139 siswa MSAIN, dan 119 siswa MA. Kompetisi ini menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan bakat, potensi, dan kemampuan akademik sekaligus meningkatkan daya saing di tengah perkembangan teknologi. Nah, pendengar, pembukaan OMI turut dihadiri oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Syahria Putra MPD, Ketua Pojawas Madrasah dan MPD beserta anggota serta peserta didik dan guru pendamping.

Salah satu kegiatan adat yang paling dikenal di suku Gayo yaitu turun mani atau turun mandi. Pada acara adat ini, anak yang baru dilahirkan dimandikan oleh tetua kampung dan didoakan agar semoga kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, keluarga, dan masyarakat umum. Biasanya dengan cara membawa anak tersebut untuk dimandikan ke sungai. Satu hal yang paling unik dalam acara ini adalah membelah kelapa di dekat kepala sang bayi. Jika belahan batoknya bagus, maka menurut kepercayaan tetua, etika si anak ini akan baik. Kemudian, kelapa yang sudah dibelah tadi dibagikan kepada orang yang ikut pada acara turun mandi tersebut.

0: Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. RRI Banda Aceh bersama Dinas Pangan melaksanakan gerakan pangan murah dengan menyediakan 1.300 kupon sembako dalam rangkaian RRI Fest 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Rangkaian RRI Fest 2026 berlanjut pada Gerakan Pangan Murah GPM dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan atas kolaborasi Dinas Pangan Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh di kantor setempat pada Senin 7 September 2026. Antusiasme masyarakat sangat tinggi ditunjukkan dengan sudah mengantri sejak subuh. Warga Kampung Blangoi, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh, Salmi S. menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pangan murah karena dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di bawah harga pasar.
2: Ya, sangat membantu lah kita masyarakat yang ini kan. Tentunya selama tahun RRI yang ke-81, semoga menjadi yang membantu masyarakat yang sukses lah semua ya.
1: Sumarni, warga Cutlam Kuwah, berharap gerakan pangan dapat semakin rutin dilaksanakan demi meringankan beban masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pokok.
3: Alhamdulillah banyak membantu juga kan, kalau maunya sering-seringlah dapat seperti ini. Maunya berasnya jangan 5 kilo, maunya yang 10 gitu. Karena kami lebih membutuhkan beras gitu.
1: Kepala LPP RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak dalam menyemarakkan RRI Fest 2026, termasuk kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat seperti GPM.
4: RRI siap bantu. Teman-teman RRI siap bantu?
1: Sementara itu, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Aceh, Yuni Saputri, mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan mulai dari GPM hingga kios pangan yang akan dilaksanakan pada 16 September mendatang.
5: Jadi Bapak-Ibu yang tidak kebagian kupon, itu seperti info-info nanti dengar sama Pak Salman nanti diumumkan lagi, diingat lagi. Rabu depan kita ada juga kios pangan, kios pangan ya. Karena nggak sebanyak ini, harus keluar kupon juga, harus pagi-pagi juga. Jadi, tiap Rabu di tanggal 16, 23 sampai 30 September itu di kios pangan.
1: Adapun GPM ini menyediakan 1.300 kupon dengan total harga per paket Rp160.000, berisi beras premium 5 kg senilai Rp52.000, minyak goreng 2 liter Rp38.000, gula pasir 2 kg Rp30.000, dan telur ayam ras 1 papan Rp40.000. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Takengon.

0: Pemkab Bener Meriah gelar koordinasi idaman pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTPA, KTA, TPPO, dan ABH. Selengkap yang disampaikan Bambang Saputra.
1: Bupati Bener Meriah diwakili staf ahli Bupati Muhammad Zafar membuka kegiatan koordinasi dalam pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak KTPA, kekerasan terhadap anak KTA, tindak pidana perdagangan orang TPPU, anak berhadapan dengan hukum ABH serta perkawinan anak. Kegiatan tersebut berlangsung di aula gedung UPTD PPA Kabupaten Bener Meriah Senin 7 September 2026. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di P3 AKB Kabupaten Bener Meriah Edi Jaswin beserta unsur terkait lainnya. Muhammad Jafar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen dan kepedulian bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah serta mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sekaligus memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Upaya perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, aparatur kampung, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, serta berbagai unsur terkait menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan yang kuat. Ia berharap melalui kegiatan koordinasi dan sosialisasi tersebut dapat terbangun pemahaman yang sama di tengah masyarakat mengenai pentingnya pencegahan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.

0: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Pemerintah Aceh Tenggara tidak lanjut video viral ASN makan es krim saat jam kerja. Laporan Sanusi.
2: Pemerintah Aceh Tenggara bergerak cepat menindaklanjuti terhadap video viral yang memperlihatkan beberapa oknum ASN di lingkungan puskesmas sedang makan es krim saat jam kerja. Bupati Aceh Tenggara melalui Sekda Yusrizal selaku Ketua Tim Penegakan Disiplin ASN di lingkungan Pemkab memimpin rapat penegakan disiplin ASN di lingkungan Dinas Kesehatan kemarin. Rapat tersebut dihadiri Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kesehatan, serta seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam rapat itu, Sekda Yusrizal menekankan pentingnya penegakan disiplin dan kode etik ASN bukan hanya ketika menjalankan tugas pelayanan tetapi juga dalam bersikap dan berinteraksi di tengah masyarakat. Sekda Yusrizal meminta Kepala Dinas Kesehatan segera merespon dugaan pelanggaran tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN. Ia juga mengingatkan seluruh kepala puskesmas agar melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pegawai di masing-masing unit kerja.
3: Beberapa waktu kemarin ada video yang viral berkaitan dengan ASN di lingkungan dinas kesehatan, tepatnya di puskesmas, dan hal ini perlu ditindaklanjuti. Pada kesempatan ini, secara umum, kami menyampaikan kepada para kapus, para ASN yang ada di kesehatan, agar perbuatan seperti ini jangan berulang lagi. Apalagi menggunakan embel-embel ASN dan juga dilakukan pada jam kerja. Selanjutnya kami sudah meminta tadi kepada kami kesehatan agar melakukan tindak kode etik kepada yang bersangkutan.
2: Sekda Aceh Tenggara Yusrizal berharap penanganan kasus tersebut menjadi evaluasi bagi seluruh jajaran dinas kesehatan dan unit pelayanan publik. Setiap ASN diminta menjaga integritas, profesionalisme, serta marwah sebagai abdi negara. Sekda Yusrizal juga menegaskan bahwa proses terhadap pegawai yang bersangkutan akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan disiplin ASN yang berlaku. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Melabo. Saatnya kami ajak Anda. Ya, maksud kami Anda telah menyimak berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju RRI Sabang.

0: SLB Negeri 2 Sabang terus memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan sesuai potensi masing-masing. Berbagai kegiatan, keterampilan, dan seni diberikan sebagai bekal agar siswa lebih mandiri dan mampu berkarya di tengah masyarakat. Selengkapnya disampaikan Diah Nopritaria.
1: Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri 2 Sabang terus mendorong siswa untuk mengembangkan potensi dan kemandirian melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan ruang bagi setiap siswa untuk belajar sesuai kemampuan dan minat yang dimiliki. Kepala Sekolah SLB Negeri 2 Sabang Satria SPD mengatakan, proses pembelajaran bagi siswa tidak hanya dilakukan melalui kegiatan akademik, tetapi juga dengan memberikan berbagai keterampilan. Menurutnya, keterampilan tersebut menjadi salah satu cara untuk membantu siswa agar lebih mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berbagai kegiatan tersebut seperti merajut, bercocok tanam, dan keterampilan lainnya diterapkan di sekolah dengan menyesuaikan kemampuan masing-masing siswa. Selain keterampilan, guru juga terus berupaya menemukan potensi lain yang dimiliki siswa melalui proses pembelajaran dan pendampingan.
2: Jumlah siswa 25 orang, SMP dan SMA. Dan kebanyakan kita di sini adalah tunagrahita. Tunarungu satu orang. Ada satu anak, satu dua anak yang memang bisa digali potensi hafalan dia kuat, walaupun dia tidak bisa baca tulis, tapi hafalan bagus, Al-Quran hafal, kemudian juga punya suara bagus, kemudian dia juga hobi dengan seni. Nah, ada juga satu anak yang potensi, dia memang autis tuh ya, asik dengan dunia sendiri, tapi kalau kita suruh menggambar, membuat mainan-mainan yang kecil sekecil-kecil pun tuh sangat rapi.
1: Menurutnya, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda dan membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan proses pembelajaran. Dari 25 siswa jenjang SMP dan SMA, terdapat siswa yang memiliki kemampuan hafalan yang kuat, minat di bidang seni dan suara, serta kemampuan membuat gambar maupun berbagai benda kecil dengan sangat rapi. Pengembangan potensi tersebut terus dilakukan meskipun sekolah masih menghadapi keterbatasan guru pendidikan luar biasa atau PLB. Saat ini, SLB Negeri 2 Sabang hanya memiliki 2 guru PLB yang turut mendampingi siswa bersama guru reguler. Kedepannya, sekolah berencana mengembangkan program seni, salah satunya angklung, sebagai wadah untuk mengasah kemampuan dan kepercayaan diri siswa. Sekolah berharap setiap potensi yang dimiliki siswa dapat terus berkembang menjadi bekal untuk hidup lebih mandiri dan mampu berinteraksi serta berperan di tengah masyarakat. Diah Nofritaria melaporkan.
0: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Kerul 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian sudah Lintas 17 Korbel Aceh di sore hari ini kita sudah ikuti. Dan pendengar, kembali kita ke Radio Rimba Raya. Kami ucapkan selamat sore kurban di Karanda. Dan sampai pada pukul 18 waktu Indonesia bagi barat, lagu-lagu Gayo berikutnya kami putarkan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, karena masih belum di pukul 17 lewat 30 menit, kami akan putarkan lagu-lagu pop Indonesia berikut ini.

Sumang Plangkahan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang bertujuan untuk menjaga batas pergaulan antara pria dan wanita yang bukan muhrim. Dalam budaya masyarakat Gayo, seorang gadis, bahkan wanita dewasa pun dilarang dan tabu bepergian ke tempat yang sunyi atau jauh dari pandangan orang banyak, apalagi bersama lawan jenis yang bukan muhrim. Bahkan dengan muhrim yang sebaya pun dianggap tabu, yang dalam adat Gayo disebut kemali atau hal yang dilarang.

0: banget deh, jadi gak mungkin banget yang nyari gue.
1: Ah, CGR! Siapa yang nyari lo berdua, ha? Gue gak nyari lo berdua. Mau cari Inga. Mana sih tuh anak? Oh, Inga lagi sama Darwin, Jel.
0: Tapi kan si Inga masih mau gue ngomong.
1: Iya, kalau gitu lo berdua sekarang cari Inga. Biar gue yang bujuk, ngerti?
2: Inga, ini berantakan, Inga.
0: Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, Inga. Ayo, In

0: Tuhan udah ngucapin sesuatu yang gak pantas sama sekali buat Arif ngucapin. Ingat, Darwin tahu Darwin udah keterlaluan. Makanya ini kerak telur yang pertama kali Darwin berhasil bikin. Buat Inga aja.
1: Darwin, ini beneran buat Inga. Akhirnya ya Win, berhasil juga Darwin bikin kerak telur. Inga udah maafin Darwin. Sekarang Inga udah gak marah lagi.
0: Yes. Akhirnya Inga ngomong lagi ya.
1: Oh iya Win, Inga juga mau minta maaf ya, karena Inga udah bikin Darwin malu pas di kolam renang.
0: Gak apa-apa kali Inga.

0: چوکنا
1: یه
0: کاوشن چوکنا.

Selamat sore kembali pendengar Ironi Rimba Raya. Dimanapun Anda berada, gimana mendengar kabarnya di sore hari ini? Yang masih berada di tempat kerja, yang sedang dalam perjalanan pulang, yang sudah berkumpul bersama keluarga ataupun yang sedang menikmati cangkir kopi di rumah, semoga sore hari ini semuanya ada langkah dan sehat dan bahagia. Sore hari ini jangan sendirian, karena Ironi Rimba Raya hadir menemani. Dan mari kita nikmati suasana sore hari ini di tataran tinggi Tanah Gayo dengan lagu-lagu Gayo yang kami putarkan saat lagi sehingga perpukul 18 waktu Indonesia bagaimana. Tetap di 50,1 MHz, teman setia di setiap suasana.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Pancasila, kaulah dasar negara, sumber segala sumber hukum, pandangan hidup bangsa. Pancasila, sejarah telah membuktikan, walau ada rongrongan dan gerakan yang ingin menggantimu, kau tetap tegak berdiri dan sakti sebagai ideologi bangsa. Pancasila, kini, nanti, dan selamanya, kau tetap terpatri di sanubari generasi anak negeri.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kami langsung saja sampaikan informasi cek fakta terkait dengan pendaftaran dana bantuan dari Menteri Pendidikan adalah hoax. Beredar sebuah video di media sosial TikTok dengan narasinya mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari trombekhok.id setelah masuk ke video itu ke alat pendeteksi AI Hypertension. Hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, formalitasnya mencapai 99,3%. Foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi Muhammadiyah .or.id pada Desember tahun 2023. Konteks asli foto adalah momen Abdul Mukti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan. Dan mendengar di mana pun Anda berada, kami sudah sampaikan informasinya. Anda bisa ikuti cepak talanya di pagi hari esok di RRI Pro 1 Rimbaraya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1. Mari kita nikmati mendengar lagu-lagu pop Indonesia kembali kami putarkan hingga di pukul 18.30 waktu Indonesia Bagian Barat.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Intermezzo.
1: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
2: Dua ayam.
1: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
0: Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Dala.
0: Intermezzo.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, berikut adalah lagu-lagu religi yang kami putarkan sesaat lagi. Kami dari studio mengucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

Mendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kemenangan jalan maghrib di wilayah Kabupaten Benar meriah di sekitarnya, kita selagi akan dengarkan bersama. Kami Inter Studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, dan semoga apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya robbal alamin. Allah.

0: Kini tiba waktu sholat maghrib untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Ada orang.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pendengar di mana pun Anda berada, selesai lagi pendengar. Di malam hari ini, Warta Berita Sentral di RRI Pro 3 Jakarta kita akan ikuti bersama di malam hari ini. Kami ucapkan dari studio, selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya, El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purbayudi Sudewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena ada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Hal itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang ada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah. Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya yang dino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang, dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
5: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja, dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
6: Kemudian dari hasil penanganan yang dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk, dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
5: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Itu Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan, dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbana Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkeu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis, sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,7 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
11: Sementara itu, Jaid Musafi selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea. Ya, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan. Gitu, karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. Spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan, ya kan?
11: Dalam perkara ini, ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
14: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
13: Sementara itu, di Serang, Ratu Rahmatu Zakiah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan, yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
15: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
13: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
16: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
17: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kim Toko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
18: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau, yaitu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun diberikan amanat agar menggunakan protokol kesehatan menggunakan masker dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
17: siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
19: Jam PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan, cuman agak pakai masker aja sih.
17: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
20: Iya, soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
17: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
20: Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
17: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, untuk hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
21: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
22: Pagi belum sepenuhnya
21: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, Jejak Mikroplastik dari Sungai Surabaya ke Piring Warga.
23: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
21: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Untak.
24: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
21: RRI Pontianak dengan judul Berpacu Dengan Angin Kencang.

0: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
1: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
3: antrean panjang kendaraan di
1: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
3: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi

0: mancanegara. 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Far Ruman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Rum. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawade Nurliani.
1: Tujuannya semangat para sukses meja serupa baus sebelum Porprov, kan Porprovnya 11.
2: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga Provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga khusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
3: Tujuan dari kegiatan ini ya, yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pencinta tim pong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang tujuannya bagaimana memajukan tim pong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan tim pong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang kita, yang sering kita buat, bisa nambah gairah anak-anak muda Indonesia mencintai tim pong.
2: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Baobab Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan 2 kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
1: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja seperti Pak Baus sebelum Porprov, kan Porprovnya belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
2: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari

0: Kota Bau-Bau Wode Nurliani Pro 3 Gallery terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga di sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar di mana Anda berada, kembali kita ke Radi Rimba Raya karena kami sudah relay di Radi Pro 3 Jakarta di Warta Berita Sentral. Dan pendengar, kembali kita ke Radi Rimba Raya. Pendengar, di malam hari ini masih dengan saya sendiri, pendengar yang masih temani Rwani Garanda di frekuensi 10,1 MHz. Dan pendengar, di malam pendengar berada, lagu-lagu berikut kami putarkan hingga pada pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Dan juga sembari menunggu ajan Isya tiba, yang dimana untuk waktu ajan Isya atau kepatian benar meriah di sekitarnya, 18 menit lagi di 19:48 menit waktu Indonesia bagian barat. Dah pendengar di mana pun Anda berada, lagu-lagu berikut juga sebagai lagu-lagu terakhir yang kami bisa putarkan di RRI Pro 1 Rimba Raya. Karena setelah lagu-lagu tersebut kami relay di RRI Pro 1 Takingon hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian barat. Terima kasih pendengar, dan saya Panonara pamit undur diri dari luar negara Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

0: Intermezzo.
1: Acep.
2: Ya, ucup lagi, ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
0: Intermezzo.

Selamat malam pendengar RRI Takengon dan mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam kami ucapkan untuk malam hari ini, dan rangkaian-rangkaian lagu juga informasi nantinya akan kami hantarkan untuk pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada. Selamat malam kami ucapkan untuk malam hari ini dan untuk lintas informasi pada waktu yang menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam dan selamat mendengarkan.

BMKG memperingatkan potensi hujan sedang hingga lebat di Galur Luas dan Aceh Tenggara. Hujan potensi disertai kilat, petir, dan angin kencang. Peringatan dini tersebut berdasarkan informasi yang dikutip RRI dari BMKG Aceh pada Senin 7 September 2026 pada pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Cuaca buruk diperkirakan mulai terjadi pukul 16.15 menit waktu Indonesia Barat. Di Kabupaten Galur Luas, wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Belang Kejeren, Rikit Gaib, Pining, Belang Pegayon, Putri Betung, dan Dabun Gelang. Sementara di Kabupaten Aceh Tenggara, potensi cuaca tersebut mencakup Darul Hasanah dan Tanoh Alas. Kondisi serupa juga dapat meluas ke sejumlah wilayah Aceh Tenggara. Daerah tersebut meliputi Badar, Babul Rahmah, Ketambe, dan Delung Pakistan. BMKG memperkirakan kondisi tersebut masih berlangsung hingga pukul 19.15 menit waktu Indonesia Barat. Perubahan cuaca dapat terjadi dalam periode peringatan dini tersebut. Masyarakat di wilayah terdampak dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat. Warga juga perlu mengantisipasi kilat, petir, dan angin kencang.

Selamat malam pendengar RRI Takengona di mana saja Anda berada untuk malam hari ini. Rangkaian-rangkaian lagu dan juga informasi dilanjutkan, dirangkaikan kembali. Dan pendengar RRI Takengona di mana saja Anda berada, drama radio kita hantarkan untuk pendengar RRI Takengona di mana saja Anda berada. Dari RRI Atambua, air tidak salah.

Pagi itu, desa tampak tenang. Sungai mengalir pelan seolah tak menyimpan ancaman. Tapi di balik ketenangan itu ada luka yang dibiarkan menganga. Luka bernama kelalaian.

0: buang sampah di sini, Ari. Nanti Ari bawa semua itu sampah dong.
1: Tony, kau mau tunggu ini air masuk dalam rumah baru kau sadar kah?
0: Lu ini so pintar mati. Lu karena ikut itu pelatihan mungkin.
1: Saya omong ini bukan karena saya pintar. Saya omong ini karena saya takut, Hei, kau buang lagi.
0: Biar ya, betembong lu yang repot.

0: Boy, kau bikin ribut di sungai pagi-pagi itu untuk apa?
1: Bapak, sungai sudah dangkal. Sampah sudah menumpuk begini nih. Hutan di atas justru gundul habis.
0: Ah, jangan ajar saya urus desa. Saya lahir di sini sebelum kau ada.
1: Justru karena bapak lama di sini toh, bapak harusnya jaga.
0: Ini anak ajar saya lagi. Eh, supaya kau tahu, sekarang ini ekonomi lebih penting. Orang mau hidup, bukan dengar ceramah.
1: Aduh, kalau banjir datang, manusia sahanyut. Apalagi uang, Pak.
0: Kau keluar. Keluar! Jangan bawa ketakutan di sapu rumah.

0: Kakak, hujan ini beda. Angin kuat sekali, nak.
1: Iya sih. Saya rasa juga kayak begitu.
0: Kalau sungai meluap, bagaimana?
1: Kita sudah ingatkan, tapi orang malah lebih percaya kebiasaan lama bagaimana?
0: Kakak, saya takut.

Courtney.

0: Air masuk rumah. Aduh, ay, banjir ini.
1: Ayo, Pak. Ikut saya sekarang. Jangan bawa apa-apa. Mesti tinggal semuanya.

0: habis semua. Habis sudah semua. Surat, baju, beras, habis sudah semuanya.
1: Aduh Tuhan eh. Kalau mungkin beta son buang itu sampah, mungkin sudah banjir begini banyak ya. Kasihan warga yang lain dong.
2: Ini sebenarnya bukan salah satu orang saja, tapi ini memang salah di kebiasaan.
3: Saya pikir alam ini akan selalu sabar, tapi ternyata alam berkata lain.
4: Alam suka sih tanda kita sayang keras kepala.

0: Bapa, sebenarnya bukan saya yang benar, tapi memang ini air yang bicara.
1: Mulai hari ini, saya pasti ikut kerja bersihkan sungai. Saya juga akan ikut tanam pohon. Saya akan rawat alam mulai hari ini.
2: Aduh, beta juga malu . Be malu mati be pendiri nih. Beta sangat-sangat malu Tuhan .
3: Iya, kalau mau desa ini berubah, ya kita harus begitu.
4: Hari ini kita mulai. Tidak tunggu bantuan datang dulu. Kita mulai dari tangan kita, mulai sekarang.
3: Abi sungai sudah mulai jernih .
0: Itu sudah. Kalau kita jaga, dia juga jaga kita.
1: Air tidak pernah salah. Kita yang lupa hormat pada

Selamat malam pendengar RRI Takengon, dan untuk malam hari ini kita rangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi

0: bersih rumah. Ada yang air sudah masuk lagi ke dalam rumah di derasnya air yang tadinya turun lagi dikarenakan hujan yang cukup deras untuk Takengon dan sekitarnya. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam lagi. Dan ada rangkaian lagu dan juga informasi dari RRI Takengon untuk menghangatkan suasana malam, menemani Anda juga yang tengah makan malam.
1: Zawa berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategorimu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis.

musik sepertinya untuk saat malam hari ini pendengar RRI Takengon, dan untuk pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam.

Setiap tetes hujan membawa manfaat, menyuburkan tanaman dan tanah, mengisi kembali sumber air kita, dan membantu menyejukkan bumi yang panas. Tapi, tahukah kamu, hujan juga bisa membawa cerita menarik. Rintik hujan pertama punya aroma khas, yakni

Oktober 2025. Dan Amran menilai proyeksi penurunan tersebut perlu dilihat secara proporsional terhadap total produksi nasional. Dengan basis produksi sekitar 34,7 juta ton, penurunannya 0,08%, hanya

Ketika Belanda ingin dunia percaya bahwa Republik Indonesia telah berakhir, sebuah radio di pedalaman Aceh menyuarakan hal sebaliknya. Selamat datang di

0: sejumlah pemimpin Republik Indonesia ditangkap. Situasi ini memberi kesempatan kepada Belanda untuk membangun kesan bahwa Republik Indonesia sudah tidak lagi memiliki pemerintahan.
1: Di tengah kondisi tersebut, Radio Rimba Raya beroperasi dari wilayah dataran tinggi Gayo, Aceh. Radio ini digunakan untuk menyampaikan berita perjuangan dan keberadaan Republik Indonesia. Pesannya sederhana, tetapi sangat penting. Indonesia masih berjuang. Republik belum berakhir.
0: Pada masa itu, radio adalah salah satu alat komunikasi paling strategis. Radio Rimba Raya membantu untuk menyebarkan informasi perjuangan, menjaga komunikasi dengan dunia luar, melawan propaganda Belanda, serta menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih eksis. Dalam perang, informasi juga merupakan senjata. Aceh menjadi salah satu wilayah penting Republik yang belum sepenuhnya dikuasai Belanda. Lokasi Radio Rimba Raya di kawasan pedalaman juga memberikan keuntungan strategis karena sulit dijangkau dibandingkan pusat-pusat kota. Dari kawasan inilah, suara Republik Indonesia terus dipancarkan. Klaim seperti itu sering muncul dalam cerita populer. Namun secara historis, mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari banyak faktor seperti perlawanan militer, diplomasi internasional, pemerintahan darurat Republik Indonesia, dukungan masyarakat, hingga perang informasi. Radio Rimba Raya adalah salah satu bagian penting dari perjuangan tersebut, khususnya dalam menjaga komunikasi dan narasi bahwa Republik Indonesia masih hidup.
1: Radio Rimba Raya mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya berlangsung melalui senjata. Ada juga perjuangan melalui informasi, komunikasi, diplomasi, serta kepercayaan dunia. Dari pedalaman Aceh, sebuah suara ikut menjaga eksistensi Republik Indonesia.

0: kembali hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa Kalimbang Suara RRI menjangkau hingga ke beranda Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi. Saya Hendra Sumo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh penyedia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan dan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia.

Indonesia. Apa penyebab El Nino dan La Nina? El Nino dan La Nina merupakan bagian dari fenomena El Nino Southern Oscillation

0: Indah.
1: Segitu saja atau bagaimana? Selfie yang mana dulu nih?
0: Selfie penyiar
1: ada malam ini dia nggak dinas. Benar enggak?

0: makan, istirahat banyak, ya. Katanya,
1: terima kasih,
0: katanya jangan banyak pikiran kalau sakit itu.
1: Pikirannya kan nggak bisa nipu. Ini kan sudah sehat kak. Jadi cepat tidur.
0: Oh gitu.
1: Makanya jalan-jalan ke depan sana.
0: Oh iya ya, nggak bisa ini ya kak ya.
1: Ini bicara sudah capek-capek nggak bisa. Jalan di luar belum bisa.
0: Oh gitu, nggak bisa penuh gitulah ya.
1: Kata dokter tubuhnya, katanya 2 bulan lagi masih ada itu katanya.
0: Oh gitu.
1: Makanya pening-pening katanya.
0: Oh iyalah kak ya, efeknya imbasnya masih kita rasakan.
1: Iya.
0: Tapi makanan sehat, istirahat cukup, ya pastinya.
1: Iya.
0: Seperti yang dianjurkan gitu ya.
1: Iya, pokoknya kalau request-request saya dengar gitu kak.
0: Tapi itu bisa ya.
1: Ini yang tadi pun aku udah nelfon sama Riko, sama Bang Cibu pernah sehat.
0: Oh iya, Alhamdulillah.
1: Tadi radio di barang kata. Bang Cibu pernah sehat ya.
0: Iya. Insya Allah semuanya sehat, baik kita semuanya ya kak.
1: Amin ya Rabbal Alamin ya Allah. Mudah-mudahan baca doa kawan-kawan kita dari Sabang sampai Merauke kak ya.
0: Itu kan maksudnya
1: panjang umur, jumpa lagi, kita teleponan lagi. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Itu kan,
1: terima kasih untuk semuanya.
0: Iya, itu isyaratnya memang kita harus istirahat. Itu sudah iya. Sentilan untuk kemarin tuh banyak kegiatan apa ini, ternyata harus istirahat ya kak.
1: Iya, ini masih di tempat tidur kan.
0: Oke,
1: kayaknya kalau jalan-jalan ke depan sana hilang satu-satuan kan.
0: Oh belum ini ya, belum bisa sekali ya. Gitu ya, selangkah dua
1: kayak mesti goyang ini yang di jalan.
0: Iya betul, istirahat aja, dengerin kami, dengerin RRI ya kak ya.
1: Udah request kayaknya udah bisa nih.
0: Berarti udah sehat kan gitu. Lagu apa kak?
1: Lagunya malam ini aku andai kak Ana. Endang Historina. Apa yang kau cari?
0: Oke.
1: Apa yang ku cari, entah apa yang kau cari.
0: Apa yang kau cari kayaknya kak.
1: Itulah judulnya.
0: Oke, kita coba.
1: Salam-salamnya untuk Kak Ana dulu di sini.
0: Iya, Kak.
1: Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur.
0: Sehat kita semuanya.
1: Sehat-sehat, dan iya. Jumpa lagi suara emas Kak Ana.
0: Insya Allah, Kak. Mudah-mudahan, Kak, ya.
1: Dan tak lupa pula salam untuk kawan-kawan kita semuanya. Terima kasih yang doakan saya cepat sembuh.
0: Amin, mudah-mudahan.
1: Sudah bisa request-request lagi, telepon-telepon, salam-salam semuanya, Kak Ana.
0: Mudah-mudahan. Kak, mudah-mudahan.
1: Terima kasih untuk

untuk pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada. Untuk lagu ini lucu ya kali dengarnya untuk tahun-tahun apa zaman semodern ini gitu.

rasanya renyah gitu, krenyes. Oke, dan malam hari ini kita hadirkan lagu-lagu, tapi gak terlalu lama-lama sekali gitu ya. Aku ngebayangnya malam ini aku lagi di rumah putarin lagu-lagu yang aku suka dari zaman ke dulu gitu ya. Dan pendengar RRI Takengon dimana saja Anda berada, gak mesti di rumah, di RRI aja, sambil menemani pendengar untuk malam hari ini. Dan untuk malam ini, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu, ada Kak Selvi, Mak Selvi, lagu Madu dan Racun dari Ari Wibowo.

Tapi sepertinya mereka sudah beraktivitas, Kak. Kak Amel sudah telepon, Bang Cibro sudah dinas untuk hari ini. Dan salam lagi untuk pendengar di mana saja berada. Wassalam, ada Mak Sevi sementara lagi di dari Sigli ke Belang Bintang, lagi-lagi jalan-jalan nih. Selalu di depan kipas angin, harudang pokoknya kata. Oh, di sini hujan, Kak. Takengon hujan, Kak. Deras, sederas-derasnya. Aku lagi dinas tapi rumahku sudah dimasuki air. Bapak kami tadi bilang gini, lihat nih rumah hekaku. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja, nah, berada kita dengerin ini ya. Dengerin lagu dulu untuk malam hari ini. Ngebayangnya bagaimana besok, bagaimana ngebersihin rumah. Udah kemasukan air ini karena hujan cukup deras sore tadi.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini ada yang apa ya, yang inginkan lagu-lagu yang bisa hadir. Jadi pingin tahu tadinya kalau Kak Ana sendirian di rumah terus dengerin lagu apa. Udah terlanjur ngomong tadinya. Nah kalau di rumah, oh ya udah saya putarin lagu-lagu yang saya suka. Terus ya udah diwakilkan aja malam hari ini lagu-lagu yang saya suka itu gitu ya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, tapi sudahlah, ntar kita ini kan kalau misalnya enggak pernah dengerin, ini kan itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu, berarti itulah yang kira satu di antaranya itu yang saya suka. Pendengar RRI Takengon, selamat malam, selamat beristirahat untuk malam hari ini. Dan masih banyak lagi lagu yang kita bisa hadirkan. Tapi yang slow ya Kak Selvi ya, yang slow ya Kak Selvi ya. Karena kan pingin dengar yang slow-slow memang Kak, walaupun Madu dan Racun dari dari Ari Wibowo atau Bill and Board itu, Bill Broad. Uh, 1986, saya masih kelas berapa ya sekolahnya pendengar ya. Coba deh Kak Selvi dengerin lagu ini, slow aja walaupun ada lagu Madu dan Racun, Singkong dan Keju, untuk lagu dari mereka.

Tapi aku jadi ingat ini lagu yang disukai disukai juga sama Mak Vita. Serius, benar. Mak Vita suka sekali dengan lagu ini. Dan pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, dan saya bacakan pesan singkat dari

malam ini sambil denger-dengerin RRI Takengon. Lagunya Waalaikumsalam terlebih dahulu. Lagunya Nia dan Yati, judulnya Di Atas Bukit yang Hijau. Oke, salam kalau untuk laki-laki ada nggak salam mami juga bang ya? Ada lah pastinya, itu nanti kita ulas di waktu yang berikutnya. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di Kediaman di mana saja anda berada, selamat malam. Dan untuk malam hari ini saya baca pesan singkat yang lainnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam hari ini pingin dengerin lagu Tommy G Pisa, Elisa judulnya. Salam untuk semua pendengar, untuk penyiarnya juga, pendengarnya juga. Jangan menyerah karena hari ini kurang beruntung. Tapi kita harus ingat, mentari pun harus melewati malam untuk bersinar esok hari. Jadi esok mudah-mudahan kita akan bisa beruntung kembali untuk semua pendengar, semua kita di mana saja anda berada. Selamat malam untuk semuanya di kediaman, di mana saja anda berada. Kita terus karena mau dengerin lagu sendiri tadinya kan. Tapi kan pendengar harus dengerin, harus tahu juga. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

malam untuk kesemuanya lagi sebelum mendapatkan lagu yang dipilihkan sama pendengar-pendengar kita untuk malam hari ini. Harus hantarin lagu ini terlebih dahulu nih untuk pendengarnya ya. Penasaran katanya. Karena beberapa hari lalu saya puterin versinya Rano Karno dan

banyak yang sudah tidur gitu ya. Banyak yang sudah tidur, banyak yang dengerin RRI atau bagaimana? Lagi apa ya? Pasti dengerin RRI, tak ngelah. Ada dua kemungkinan, dengerin radio tidur, terus tertidur. Ini ya maksudnya.

0: yang tadi dipilihkan sama apa namanya nih, sama Bang Amir gitu ya, pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada untuk Bukit Berbunga, kita hadirkan untuk malam hari ini. Selamat malam lagi untuk Anda. Selamat malam, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, selamat malam. Ternyata malam hari ini ada yang bareng sama Ana juga. Kirain sudah pada lelap tidur untuk dinginnya Takengon sekitarnya malam hari ini. Saya pilihkan lagu apa ya, Pak ya?
1: Lagu dari Kembar Group.
0: Dari Kembar Group.
1: Iya.
0: Judulnya, Pak?
1: Lagu Untukmu.
0: Oke, lagu Untukmu judulnya.
1: Iya.
0: Dengan Bapak siapa dulu nih?
1: Putra Dalang.

Pendengar RRI Takengon, selamat malam. Dan yang membuat penasaran tadi itu alangkah serunya, mudah-mudahan bisa kita dengarkan untuk kesempatan malam hari ini. Pendengar RRI Takengon harus buka-buka informasi nih. Tahun berapa ya Pak ya lagu ini ya Pak ya?

Terima kasih pendengar RRI Takengon. Tahun berapa barulah di tahun 2026 ini kita dengarkan lagu dari kembar grup tadi ini. Dan pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, seperti yang tadi disampaikan, kita mengucapkan terima kasih nih ke pendengarnya untuk sudah mendengarkan untaian lagu-lagu yang kita hadirkan dari RRI Takengon. Tapi belum usai, masih bersama kita untaian lagu-lagu lawas itu, lagu-lagu lama itu mewarnai suasana malam Anda. Namun kita terima dulu teleponnya. Selamat malam, assalamualaikum. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Oke, gak bisa sepertinya ya, sedang berusaha untuk dapat terhubung, tersambung, tapi kita ada. Kita di sini. Kita coba lagi sepertinya.

ini, terus harus kilas balik dong ya untuk apa namanya ini, lagu era 80 ke 90 untuk lagu yang kita dengarkan untuk kesempatan malam hari ini. Terus membayangkan juga suasana di tahun itu ya enggak semodern sekarang. Modern sih, modern. Kenapa dikatakan modern? Saya jadi ingat masa-masa kecil itu.

Haji yang hadir ya, mengantarkan terus untuk bisa menemani pendengar melewati waktu, melewati hari, ya melewati malam lah ya, untuk malam hari ini. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimana saja Anda berada, namun selesai sepertinya untuk malam hari ini, untuk menghantarkan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan pendengar RRI Takengon dimana saja Anda berada, menyebutkan lagi abang-abang, kakak-kakak tadi itu, untaian lagu-lagu yang hadir untuk Anda. Kita merasa senang dan terhibur. Dan esok ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu akan menemani pendengar. Kalau berbicara besok ya, tentu kita harus melewati malam ini terlebih dahulu. Terima kasih pendengar. Didong akan menemani, melengkapinya untuk RRI Takengon hari ini, 7 September 2026.

Pun tadinya sudah mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk pendengarnya. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, untuk lagu ini mengakhiri dengan rangkaian lagu dan juga informasi yang tadinya sudah selesai satu persatu. Masih adakah gerangan yang harus kita hantarkan lagi pendengar RRI Takengon? Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa menghantarkan terus untaian lagu-lagu yang kiranya mewarnai suasana malam Anda dan juga penghantar tidur untuk saat malam hari ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik.
0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah, dinginnya udara pegunungan yang membuat nafas berembun memutih menjadikan berdiam, menghangatkan diri di dekat api sebagai aktivitas dengan beragam makna. Malam-malam yang dingin membuat orang-orang tidur lebih cepat. Tapi banyak juga yang tidak bisa tidur karena cuaca yang dingin. Belum lagi udara pagi hari yang juga dingin membuat orang enggan bangkit dari selimutnya. Namun demikian, orang Gayo memiliki cara tersendiri untuk mengatasi rasa dingin itu. Mereka menyebutnya Muniru. Muniru dalam bahasa Gayo, yakni budaya menyalakan api dan ngopi bersama keluarga maupun teman untuk menghangatkan tubuh. Biasanya, Muniru dimulai dengan inisiatif salah seorang yang berkumpul malam hari maupun pagi hari untuk membuat api unggun. Orang lain yang melihat itu akan datang berkumpul di lingkaran api sambil bercakap dan menyeruput kopi Gayo yang memiliki aroma khas. Orang-orang menghangatkan tangan dan bagian tubuh lainnya. Tangan yang hangat diusapkan pada wajah hingga menimbulkan rasa nyaman. Muniru juga memiliki filosofi, yakni agar penuh semangat seperti api unggun dan menghangatkan.

mantra menanam kopi di gayu. Kunikahan ko urum kuyu, waih kin walimu, tanoh kin saksimu, lau kin saksi kalamu. Inilah mantra yang kerap dilafalkan oleh petani-petani kopi di dataran tinggi Tanah Gayu saat menanam bibit kopi di lahan mereka. Petani, kopi bukan sekedar tanaman membawa keuntungan. Lebih dalam lagi, kopi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam napas dan kehidupan masyarakatnya. Kopi kalau di Gayo dinamai dengan Siti Kewe. Siti Kewe itu pohon kopi

0: yang akan ditanam.
1: Siti kau, ku dikahan kurung kuyu, wekin waling, tanokin saksi, lokin saksi kal.
0: Bagi masyarakat Gayo, kopi adalah napas kehidupan. Tradisi menanam, merawat hingga mengolah kopi sudah diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang. Orang Gayo diajarkan untuk memperlakukan tanaman kopi selayaknya makhluk hidup. Ketika mau menanam, petani menghargai kopi seperti layaknya manusia. Jadi, dinikahkan dia dengan angin. Air sebagai wali, tanah sebagai saksi, matahari sebagai saksi kalam.

Minum kopi di kalangan masyarakat Gayo tidak mengenal batas waktu. Sejak bangun pagi, saat beraktivitas, hingga jelang beristirahat di malam hari pun, kopi selalu ada menemani. Ngopi di Gayo sudah seperti minum air putih. Setiap orang yang bertamu ke rumah orang Gayo pasti ada suguhan kopi. Tidak ada kopi, tidak ada cerita. Tidak ada cerita kalau tidak ada kopi. Meski kini budaya menanam kopi secara modern sudah sangat berkembang, tetapi diharapkan pada para petani, khususnya petani milenial, tidak melupakan tradisi dan budaya menanam kopi yang sudah ada secara turun-temurun. Dan yang lebih penting, masyarakat bisa kembali menjadikan dan memelihara kopi sebagai komunitas yang bisa meningkatkan kesejahteraan.

Jero sanjung enamu hancacak serlu niru bercangkul angat nipu bui esohi suket bregerbu kilu arimu cerlu muangik dacing bercabang remi.

0: Kerma patului didong kelem ning lagu gerkona kultura raku caken bateri dengai pancing Honda Yamaha si dope juara ini Honda Civic lagu kau di kengon gegara ngelagu sik dani sepangkati padahal buat tingai betih dama kin sak pami belang bebangka pujegeni pintu ini
1: bocor
0: ini di dong sana ini kelengi olok pedi ngeri ngeri cepatut kuni hari beras tagi kurikit nitas nediri begasing jaya ngemenet kit kilo semungkin suka kene jemadeli karena akan wapan koma lima kekokin kil mungkin pe mati kau kin kil jemager senang ibadahi kurang inosawa jahati kil ari pegasing a antenai kurang nengon kapal terbang opok ne diri gua bangunin suntuk cerakmu model cemburu lakun paya bikin kengon janginmu gere bermutu ceh paya pelu ngeselap keburu nih ke abang

Apa kasih ngejaya kuampa kolak gereberaulak guguri diri i bagi si jemaah tabuh nemu perak turah urung gegasak ubuh kit penuh siri bujang.

0: iku dukadi
1: ida uwo cerik juar sukar duo makin tegar ketor paling berpijar deningmu puter dedar biangul perarai alit-alitan wuling tah paya sahemkin merakin arok-arokeni tunu sepintas lekali murasa ari kerna mukerna ari item ni bigi bedetum ku bedil bedetong ku canang bersenggayut ku cabang begerdak ku titi berat lima luiatan batang ruang wajib odot kita tangwan istana tempati hina begasing menet kit kilo irikit mi begasing menet kit kilo irikit mi kena ibu-ibu ni enggak kudu ribu
0: sabar aku merimui, aku merimui.
1: Wah iya cehari toamu bungui diri oya peduka wati impus rerebu geri cocokin kilo yang pak kolak ni ceh pencuri kupi sering kona deru tukang jalukuri iperin kau kami cerak ni pake ni lagu silerumu tukang sekreter ceh ni pake ni yosah cino segeli di sekake ijo kua bangudin dor iluah beri betul ceh ini sangat menghina ningko sekulah muwe memang ngolok tinggi etika muwani seni lagu kemang ni kebu
0: oh hari-hari gitu

Bila salamku corak-corak, aku api kedua.

on the wind.

Pick up

tempat diulang ya tak dihulu. Napolo hari uti rumi ada kurang sayang sayang sayang. Raja.

Tahukah kalian, jika sejak tanggal 24 November 2011, Tarisaman telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai daftar representasi budaya tak benda warisan manusia, Integrable Element of Food Cultural Heritage. Tarisaman adalah tarian yang berasal dari suku Gayo Aceh yang mendiami dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh. Tarisaman aslinya dilakukan oleh pria dalam jumlah ganjil. Tarian ini mengkombinasikan tepukan tangan dan tepukan dada yang murni diiringi oleh syair-syair yang dilantunkan oleh para penari.

Saat ini, tari saman merupakan salah satu tarian yang sangat populer di Indonesia, bahkan hingga mancanegara dengan nama tarian Seribu Tangan, Thousand Hand Dance. Selain sebagai media dakwah, tarian ini menjunjung aspek-aspek pendidikan, sopan santun, kekeluargaan, kebersamaan, bahkan keberanian. Tari saman Aceh asal Gayo ini bahkan pernah tampil memukau di Festival Seni Tari Tahunan UNESCO yang berlangsung di Wellington, Selandia Baru pada tahun 2021 yang lalu. UNESCO International Dance Day ini merupakan festival tari yang telah berlangsung selama 21 tahun terakhir. 15 penari yang berhasil kelompok Caraka seni tersebut dilaporkan berhasil membuat 500 penonton yang hadir di Temarai, Tepapa Museum, memberikan tepukan tangan yang meriah.

Terima kasih.

Si berhati mulia dengan dirimu bantu.

Happy

tempat domisili di perang kejadian sahabatku. Thank you.

menerima kamu. Hari yang bahagia yang damai meriah. Merapi Musa kelemahmu ke pintu. Damai meriahmu.

berzaku, tetapi rencana memu bersemuku.

Bapak.

lagi beribadat, orang pergi musim.

Mundo.

siaran kami. Selama 19 jam kami menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami hadirkan. Dan kini waktu jua yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Madiana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara frekuensi 93 MHz. Saya Muhammad Azhari kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Selasa pada edisi 8 September 2020. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

pendengar, mengawali jumpa kita pagi ini kita akan mengikuti pengajian Al-Quran live dari Masjid Ramat Hakimun. Sembari kita menanti kumandang azan sholat subuh, pendengar selamat mendengarkan pengajian.

0: Man Aufa Istaufa. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupkan timbangan.
1: Oke, kali ini Fali mau ajak teman-teman semua, mari kita solawat. Kita solawat bareng, solawat Badar, biar kehidupan kita makin berkah dunia akhir. Amin.

tergantung kepada jabatan kita. Ibadah kita tidak tergantung kepada status sosial kita. Misalnya kita orang kaya, enggak ada. Tergantung kepada kita bagaimana kita berada.

bagaimana pendidikan sahabat yang dilakukan oleh Nabi. Ini hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Itu tadi tauhid ya, ikhlas. Yang kedua, tadi kita sadar bagaimana Nabi hubungannya dengan Allah. Maka kita, hadirin sidang jemaah yang berbahagia, bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Saya sering sampaikan

Wassalatu al-qa'imah arti Muhammad wasilah wal fadilah itu selanjutnya. Tetapi Buya Hamka begini, ini sedikit saya bahas sedikit tentang wasilah, nanti kalau ada waktu lain kita bahas. Ini wasilah bagi Buya Hamka itu amal saleh.

guna kaya ada panipek itu. Ah, coba tulang kayu mengiling lagi. Ya, jenis suara gua ketepinya orang kayu ini harus. Tapi begitulah lembutnya. Ternyata hari ini sedang jemaah yang berbahagia.

0: seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam rapat itu, Sekda Yusri Rizal menekankan pentingnya penegakan disiplin dan kode etik ASN bukan hanya ketika menjalankan tugas pelayanan, tapi juga dalam bersikap dan berinteraksi di tengah masyarakat. Sekda Yusri Rizal meminta Kepala Dinas Kesehatan segera merespon dugaan pelanggaran tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN. Dia juga mengingatkan seluruh kepala puskesmas agar melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pegawai di masing-masing unit kerja.
1: Tanpa waktu kemarin ada video yang viral berkaitan dengan ASN di lingkungan dinas kesehatan, tepatnya di puskesmas, dan hal ini perlu ditindaklanjuti. Pada kesempatan ini, secara umum, kami menyampaikan kepada para kapus, para ASN yang ada di kesehatan, agar perbuatan seperti ini jangan terulang lagi. Apalagi menggunakan embel-embel ASN dan juga dilakukan pada jam kerja. Selanjutnya kami sudah meminta tadi kepada kami kesehatan agar melakukan tindak kode etik kepada yang bersangkutan.
0: Sekda Aceh Tenggara Yusri Rizal berharap penanganan kasus tersebut menjadi evaluasi bagi seluruh jajaran dinas kesehatan dan unit pelayanan publik. Setiap ASN diminta menjaga integritas, profesionalisme, serta marwah sebagai abdi negara. Sekda Yusri Rizal juga menegaskan bahwa proses terhadap pegawai yang bersangkutan akan dilakukan sesuai dengan mekanisme ketentuan disiplin ASN yang berlaku. Muhammad Salmi, RRI Takingon, melaporkan.
2: Pemkab benar meriah gelar koordinas dalam pergerak dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTPA, KTA, TPPO, dan ABH. Selengkapnya disampaikan oleh Bambang Syaputra.
3: Bupati Benar Meriah diwakili staf ahli Bupati Muhammad Zafar membuka kegiatan koordinasi dalam pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak KTPA, kekerasan terhadap anak KTA, tindak pidana perdagangan orang TPPU, anak berhadapan dengan hukum ABH serta perkawinan anak. Kegiatan tersebut berlangsung di aula gedung UPTD PPA Kabupaten Benar Meriah Senin 7 September 2020. 6. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana DP3AKB Kabupaten Benar Meriah Edi Jaswin beserta unsur terkait lainnya. Muhammad Jafar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen dan kepedulian bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah serta mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sekaligus memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Upaya perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan dan seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, aparatur kampung, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, serta berbagai unsur terkait menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan yang kuat. Ia berharap melalui kegiatan koordinasi dan sosialisasi tersebut dapat terbangun pemahaman yang sama di tengah masyarakat mengenai pentingnya pencegahan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pemerintah Aceh Tenggara peringati Maulid Nabi yang diikuti antusias ribuan warga. Selengkapnya disampaikan oleh Sanusi.
0: Ribuan masyarakat memadati Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane saat menghadiri Tablik Akbar dan peringatan Maulid Nabi 1448 Hijriah yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara kemarin. Kegiatan tersebut menghadirkan penceramah Ustadz Arif Habibie Batubara. Selain masyarakat, acara turut dihadiri Sekda Aceh Tenggara Yusri Rizal, unsur Forkopimda, para kepala OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat serta siswa dari berbagai sekolah. Terakhirnya, Sekda Yusri Rizal mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi sebagai momentum untuk meneladani akhlak Rasul dalam kehidupan sehari-hari.
4: Pertama-tama, saya mengatakan semua-semua sama dan sebagai yang terakhir berkaitan dengan kesulitan sebagai sebuah masalah. Seiring dengan zaman yang terus bebas, maka Rasulullah merupakan kompas kehidupan dan segala aspek kehidupan dan harus punya contoh.
0: Sementara itu, Ustadz Arif Habibie Batubara dalam ceramahnya mengatakan peringatan Maulid Nabi menjadi momentum untuk memperkuat akhlak dan keteladanan dalam kehidupan termasuk dalam menjalankan kepemimpinan. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
2: Hari ke-125 Suling, Kapolres Benar Meriah pamit dan titip pesan Kamtibmas. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
3: Suasana haru mewarnai pelaksanaan subuh keliling Suling Kapolres Benar Meriah di Masjid Agung Babussalam, Kecamatan Bukit. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Jai Susanto menyampaikan bahwa kegiatan Suling kali ini merupakan pelaksanaan yang ke-125 selama dirinya bertugas di Kabupaten Kabupaten Benar Meriah. Selain menyampaikan rasa syukur atas kebersamaan selama menjalankan tugas, Kapolres juga berpamitan kepada masyarakat Benar Meriah karena dirinya akan melanjutkan tugas di Kabupaten Aceh Timur. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas, serta senantiasa menjaga persatuan dan keamanan di lingkungan masing-masing.
5: 125 kami melaksanakan suruh keliling, dan insya Allah mungkin yang terakhir di Kabupaten Aceh Timur.

0: Momen perpisahan tersebut berlangsung penuh haru. Kegiatan suling yang selama ini menjadi salah satu sarana mendekatkan kepolisian dengan masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi bersama para ulama, ditutup dengan doa dan kebersamaan bersama para jamaah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: RRI Banda Aceh bersama Dinas Pangan melaksanakan gerakan pangan murah dengan menyediakan 1.300 kupon sembako dalam rangkaian RRI Fest 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Tisi Maulidia Putri.
2: Rangkaian RRI Fest 2026 berlanjut pada gerakan pangan murah GPM dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan atas kolaborasi Dinas Pangan Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh di kantor setempat pada Senin 7 September 2026. Antusiasme masyarakat sangat tinggi ditunjukkan dengan sudah mengantri sejak subuh. Warga Kampung Bangoy, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh, Salmi S menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pangan murah karena dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di bawah harga pasar.
3: Ya, sangat membantu lah kita masyarakat yang ini kan. Ya, selama tahun RRI yang ke-81 semoga menjadi yang membantu masyarakat yang sukses lah semua ya.
2: Sumarni, warga Curlam Kuuh, berharap gerakan pangan dapat semakin rutin dilaksanakan demi meringankan beban masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pokok.
4: Alhamdulillah banyak membantu juga kan, kalau maunya sering-sering lah dapat seperti ini. Maunya berasnya jangan 5 kilo, maunya yang 10 gitu. Karena kami lebih membutuhkan beras. Gitu.
2: Kepala LPP RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak dalam menyemarakkan RRI Fest 2026, termasuk kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat seperti GPM. Sementara itu, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Aceh, Yuni Saputri, mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan mulai dari GPM hingga kios pangan yang akan dilaksanakan pada 16 September mendatang.
5: Jadi Bapak-Ibu yang tidak kebagian kupon, itu seperti info-info nanti dengar sama Pak Salman nanti diumumkan lagi, diingat lagi. Ramadhan kita ada juga kios pangan, ini kios pangan ya. Cuma gak sebanyak ini, dan suara kupon juga, pagi-pagi juga. Jadi, tiap Rabu di tanggal 23 sampai 30 September itu di kios pangan.
2: Adapun GPM ini menyediakan 1.300 kupon dengan total harga per paket Rp160.000, berisi beras premium 5 kg senilai Rp52.000, minyak goreng 2 liter Rp38.000, gula pasir 2 kg Rp30.000, dan telur ayam ras 1 papan Rp40.000. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Pemerintah Aceh Tenggara tindak lanjut video viral ASN makan es krim saat jam kerja. Pemkab Benar Meriah gelar koordinas dalam tergerak dan pemberdayaan masyarakat. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Muhammad Azhari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, demikian sudah Warta Berita Tanogayo kita sudah ikuti di Reni Pro 1 Takengon. Nah sebelumnya ceramah agama, ceramah subuh kita sudah ikuti juga di Reni Pro 1 Takengon di pagi hari ini. Lebih tepatnya kita sudah ikuti di Masjid Agung Rohama Takengon. Dan pendengar kembali kita ke Reni Rimbaraya. Selamat pagi pendengar setia RRD Rimbaraya 10,1 MHz. Apa kabar di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat dari Jalan Buntu Nakapai Gajah Simpatika Redelong. Kami hadir menemani aktivitas pendengar di pagi hari ini. Mari awali pagi hari dengan pikiran yang positif, hati yang tenang, dan semangat untuk menjalani aktivitas. Dan jangan lupa sarapan, jaga kesehatan, dan tetap berhati-hati dalam perjalanan. Tetap bersama RRI Rimbaraya 10,1 MHz, karena pagi ini ada informasi, hiburan, dan lagu-lagu pilihan yang siap menemani Anda sampai pagi menjelang siang nanti. RRI Rimbaraya, teman setia di setiap suasana, selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan pendengar, sebelum kami relay kembali di RRI Pro 1 Takengon tentunya di info cuaca, kami terlebih dahulu akan putarkan lagu-lagu berikut ini ke ruang dengar Anda. Selamat menikmati.

Apa itu sosial media? Sosial media adalah sarana komunikasi secara online. Indonesia sendiri merupakan pengguna terbanyak keenam di dunia. Dampak buruk sosial media adalah menyebarkan berita yang belum tentu benar, membuang waktu, dan malas belajar. Mari gunakan sosial media dengan cara sering mengikuti diskusi di forum sosial media sebagai media promosi, dan tidak menggunakan handphone saat bersama keluarga dan teman kita. Ayo bijak menggunakan sosial media dari sekarang.

0: Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, selamat pagi ya, selamat pagi kembali, tetap semangat ya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat. Dan bagi yang untuk pendengar yang persiapan untuk berangkat kerja ya mungkin ya, tetap jaga keselamatan di jalan, utamakan keselamatan ya daripada kecepatan. Pendengar, tanggal 8 September ya, ternyata ada beberapa momentum menarik nih untuk kita ingat nih. Pertama, hari ini adalah Hari Pamong Praja.
1: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, sepertinya informasi cuaca tidak hadir di hari Selasa ini di RRI Pro 1 Takengon. Nah, baiklah pendengar, di mana pun Anda berada, langsung saja kami akan putarkan lagu-lagu gayo yang bisa Anda nikmati hingga pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian barat. Dan mungkin ada satu informasi bisa kami sampaikan, jadi tetaplah bersama kami di frekuensi 10,1 MHz.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, pendengar, di mana pun Anda berada, kami akan sampaikan satu informasi sebelum kami putarkan satu lagu terakhir sebelum warta berita sentral. Dinas Koperasi UMKM dan Transmigrasi Aceh Tenggara gelar pelatihan koperasi. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Transmigrasi menggelar pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi dan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten atau kota tahun anggaran tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, 7-9 September tahun 2026, dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Yus Rijal, di kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Transmigrasi, Senin 7 September tahun 2026. Dalam sambutannya, pendengar, Yus Rijal menyampaikan apresiasi kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Transmigrasi yang telah menyelenggarakan pelatihan bagi para pengurus korporasi. Ia berharap pendengar kegiatan tersebut meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengurus dalam mengelola koperasi secara profesional. Dan pendengar di mana pun Anda berada, ia berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan sehingga koperasi di masing-masing wilayah dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan tanda peserta secara simbolis kepada perwakilan peserta pelatihan. Pendengar di mana pun Anda berada, berikut lagu yang kami putarkan saat lagi, lagu Gayo terakhir di pagi hari ini sebelum kami relay di RRI Pro 3 Jakarta, tentunya di Warta Berita Sentral. Dan pendengar, setelahnya ada kabar Aceh yang kita akan ikuti saat lagi nantinya di RRI Pro 1 Berita Aceh ataupun di RRI Pro 1 Takengon. Kami ucapkan yang sedang menikmati kami, selamat mendengarkan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, di Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Rakatau membuat banyak penumpang transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan.

0: من زینی. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat penumpang transportasi pesawat terbang di Jakarta beralih ke kereta api. Rosyen Anwar melaporkan.
1: Pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
2: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang arah erupsi Anak Krakatau padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
3: Jam berapa tadi Mas?
2: Sampai sana awalnya harusnya 9.50 berangkat.
1: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menuturkan KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
4: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI, dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
1: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta-Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
0: Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas